0: memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
1: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
2: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
1: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
1: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
8: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua, di depan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
9: penegak. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan, hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Liona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, Peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara bumi. Bisa dikatakan orang tua bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Baik, satu informasi kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kekeringan ekstrim. Kondisi tersebut ditandai dengan tingginya hari tanpa hujan yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor, Muhammad Fahmi Uba, SEMAP, mengatakan kondisi kekeringan saat ini perlu diantisipasi bersama. Menurutnya, masyarakat perlu menghemat penggunaan air serta menjaga sumber air yang masih tersedia. BPBD Alor menyoroti dan juga menyebut kekeringan dapat berdampak terhadap ketersediaan air baku maupun kebutuhan air minum masyarakat. Selain kebutuhan domestik, kondisi tersebut juga berpotensi mempengaruhi tanaman pekarangan dan juga ketersediaan pakan bagi ternak. Masyarakat juga diminta menjaga tanaman pekarangan sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan pangan selama menghadapi kondisi kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kekeringan dapat berlangsung dalam beberapa pekan ke depan apabila hujan belum kembali turun.

Pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi masih terkait dengan BPBD Alor ingatkan warga hemat air di tengah kekeringan berkepanjangan. Pendengar, BPBD Kabupaten Alor mengingatkan masyarakat menghemat air menyusul kekeringan berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah di wilayah Kabupaten Alor. Kondisi ini membuat cadangan air rumah tangga menipis sementara hujan belum turun dalam lebih dari 60 hari terakhir. Peristiwa kekeringan juga berpotensi mengganggu pertanian, peternakan, perikanan serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Alor Muhammad Fahmi Uba mengatakan masyarakat perlu bijak menggunakan air yang tersedia. Sementara rumah tangga yang mengandalkan penampungan air hujan diminta menghemat cadangan karena persediaannya mulai menipis akibat kekeringan panjang. BPBD juga mengimbau sektor pertanian, peternakan, dan perikanan meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat setempat. Ia juga menyebut kekeringan ekstrim dapat menyebabkan pakan ternak menipis dan kebutuhan air untuk ternak semakin sulit dipenuhi masyarakat. Selain kekurangan air, BPBD Alor meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi selama musim kering. Informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.go.id.

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar seperti ini. Alor, pagi ini.

0: Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Garuda di dadaku dari netral mana-mana kita. Kita di pukul 9 lebih 15 menit. Dan pendengar, di pukul 9 kali ini kita dalam program Halo RRI ya, di mana program ini memberikan ruang bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi masyarakat Kabupaten Alor untuk menyampaikan setiap aspirasi, keluhan atau apapun itu terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Anda bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027 untuk nanti kami akan hubungi orang-orang di dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab untuk menjawab setiap keluhan masyarakat, untuk menjawab melalui telepon di pagi hari ini. Silakan bagi pendengar setia yang mau bergabung dalam program Halo RRI, terkait apapun itu yang Anda rasakan di lingkungan Anda, baik itu terkait air bersih, baik itu terkait kelistrikan, sampah, dan lain-lain, bisa hubungi kami dan kami akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk menjawabnya di pagi hari ini. Oke, kita akan 1 jam ya dalam program Halo RRI hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti di pagi hari ini. Oke, kita akan terus menunggu ya di sini, dan saya tidak sendiri, ada Kakak Asri juga.
1: Halo.
0: Boleh. Ya, boleh sapa dong pendengar RRI di pagi hari ini, Kak Asri.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI.
0: Nah, di pagi hari ini juga kita akan bagikan ya beberapa tips ya, karena memang di jam 9 ini sepertinya pekerjaan sudah makin menumpuk ya. Jangan sampai pekerjaan menumpuk, mood kita juga ikut menumpuk dan berantakan. Nah, di jam-jam seperti ini ya, biasanya pekerjaan tuh mulai datang satu-satu nih, tapi ujung-ujungnya kok datang ramai-ramai ya, Kak Asri.
1: Iya, betul banget. Baru juga buka laptop, udah ada pesan masuk. Baru mau mulai satu pekerjaan nih, Kak. Muncul lagi pekerjaan yang lain. Rasanya tuh kayak mau bilang, "Pak, Bu, bentar satu-satu."
0: Iya, harus antre ya. Nah, ini juga nih yang sering menjadi masalah ya, bukan cuma pekerjaan yang menumpuk nih, Asri, tapi mood kita juga ikut menumpuk.
1: Waduh, padahal pekerjaan memang gak selalu bisa kita kurangi nih, Kak. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi pekerjaan itu? Jadi kayak kita harus bisa mengaturnya.
0: Ada cara ya untuk mengaturnya. Dan itu misalnya nih, jangan lihat semua pekerjaan sekaligus nih, Asri, tapi pilih salah satu yang paling penting dan juga kerjakan secara pelan-pelan sampai selesai. Kalau misalnya langsung ambil semuanya, waduh, juga mood akan jadi ikut berantakan ya.
1: Iya, kasih juga jeda sebentar, Kak. Kayak misalnya tarik nafas dulu, minum air, dengar lagu favorit kita. Jangan sampai baru juga jam 9 nih, Kak, tapi muka kita udah kayak orang begadang, udah kayak 3 hari orang begadang.
0: Iya, betul. Dan satu lagi nih, Asri, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri. Kalau hari ini belum bisa menyelesaikan semuanya, bukan berarti kita gagal ya. Mungkin masih ada hari esok dan seterusnya.
1: Nah, yang penting kita tetap bergerak, satu pekerjaan selesai, satu beban berkurang.
0: Jadi nih, untuk pendengar ingat ya,
1: pekerjaan boleh menumpuk, tapi mood jangan ikut menumpuk.
0: Oke, kalau pekerjaan mulai banyak hari ini, jangan panik, atur napas dulu, atur prioritas, dan jalani satu persatu.
1: Karena kita bukan robot nih, Kak, kita juga butuh jeda untuk kembali semangat.
0: Yap, betul sekali. Oke, untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, semangat pagi, semangat hari Jumat di hari ini. Ingat ya, jangan sampai pekerjaan menumpuk, mood kita juga ikut menumpuk. Tetap semangat selalu untuk menyelesaikan setiap aktivitas di pagi hari ini. Dan kita akan dihibur satu lagu dari Gigi Sang Pemimpi.

menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Musik Nasional atau National Music Day. Berdasarkan sejarah, dipilihnya tanggal 9 Maret sebagai dasar tanggal lahirnya Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman, yang lahir pada 9 Maret tahun 1903. Ia sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan telah banyak berjasa terhadap musik nasional di Indonesia. Dalam penetapan Hari Musik Nasional ini telah disusun sejak tahun 2003 pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, yang saat itu diusulkan oleh Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPPRI. Dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 akhirnya menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Penetapan Hari Musik Nasional ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik nasional, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi penggiat musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
0: 97,2 RRI.

Sebagai satu informasi terakhir kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kementerian Sosial Kemensos bersama sejumlah organisasi perempuan dan komunitas sosial menyalurkan bantuan senilai 609.080 bagi penyintas bencana di wilayah Manggarai Barat, Manggarai dan Ngada, Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu 16 September 2026. Pendengar, bantuan tersebut dilakukan dalam kegiatan sosial yang melibatkan Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian Sosial, Palapa atau Perempuan Laju Perkasa, Rotary Club of Jakarta Menteng, Wonderful, Sahabat Kartini, Lovely, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau WAPI, serta sejumlah organisasi lainnya. Penasihat DWP Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat terdampak gempa, banjir, dan kebakaran, termasuk kelompok rentan seperti anak yatim, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Fatma juga menyampaikan bantuan dari Kemensos mencakup santunan bagi dua ahli waris korban meninggal dunia masing-masing sebesar 15 juta. Selain itu, terdampak bantuan 58 korban luka dengan total 450 juta, 300 paket sembako, dan 200 paket perlengkapan sekolah. Kemensos juga menyalurkan bantuan atensi melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi berupa dua kursi roda untuk penyandang cerebral palsy, 9 alat bantu dengar, paket tambahan nutrisi, dan perlengkapan kebersihan atau hygienic kit. Selain bantuan Kemensos, sejumlah organisasi turut memberikan dukungan tambahan. Rotary Club of Jakarta Menteng menyalurkan 27 juta, Palapa Peduli NTT 82,12 juta, Persatuan Kriket Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 25 juta, IWAPI 25 juta, dan PMKRI 50 juta.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari ini dengan baik. Kita sudah di jam 10 ya, lebih 5 menit. Dan itu artinya bahwa program Alor pagi ini segera berakhir. Dan tentunya siang Anda akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam minggu ini dan juga hari ini mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Di satu minggu terakhir, Anda tetap setia mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor hingga saat ini. Dan kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya, tentunya di hari Senin. Nanti kita akan ada dalam program Alor Pagi dan juga satu kabar gembira, kami juga akan hadir dalam program Alor Sore. So, tetap pantau kami dan juga jangan lupa bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jam 2 hari Senin nanti. Saya sekali lagi Monica Lanmai mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program Alor pagi hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan selamat menikmati weekend Anda. Kita jumpa di hari Senin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: siang ini setiap hari dari pukul
1: Rosatu RD Tambua, di mana saya Jana berada, dipancar luaskan dari kawasan Jalan El Tari Atambua. Selamat siang ya untuk Anda semuanya, kembali berjumpa di Atambua siang ini bersama saya Arda Faik bersama tim untuk edisi Jumat 18 September 2026. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan saat ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentunya melakukan aktivitas penuh semangat ya, apalagi sudah menuju hari semakin siang, cuaca juga semakin panas ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas di hari ini. Pendengar, bersama saya Arda Faik, Atambua siang selanjutnya kita akan bersama di program Indonesia Sehat.

0: Oke, kita di Indonesia Sehat, pendengar Pro 1 berbicara terkait dengan TBC. Jadi hari ini kita berbicara tentang topik bersama lawan TBC, wujudkan pilu bebas dari TBC. Dan kita akan melakukan perbincangan via telepon bersama dengan Ibu Imelda Aldegonda Telik, AMK, AMK ya, pengelola program TBC Kabupaten Belu. Karena TBC ini juga pendengar merupakan program dari pemerintah pusat ya, di mana Indonesia harus perlahan bebas dari TBC termasuk di Kabupaten Belu. Jadi kita sama-sama untuk perangi TBC ya, karena TBC ini juga merupakan penyakit menular dan juga penyakit mematikan. Untuk itu pendengar, kita akan melakukan perbincangan ya bersama dengan Ibu Imelda Aldegonda Telik AMK. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang juga Ibu Arya.
0: Apa kabar Bu hari ini?
1: Kabar baik, senang sekali ya hari ini bisa berbagi informasi terkait TV di Jendela Sehat.
0: Oke, siap. Bu, kita punya topik bersama lawan TBC, wujudkan pilu bebas TBC ya. Dan mungkin awalnya Ibu menceritakan dulu bagaimana kondisi kasus TBC di Kabupaten Belu saat ini dan seperti apa perkembangan untuk penanganannya.
1: Baik, bagaimana kita ketahui bahwa TBC atau tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan baik secara global maupun nasional di Indonesia dan secara regional di Kabupaten Belu. Untuk situasi di TBC di Kabupaten Belu per September ini, kondisi penderita TBC yang sudah ditemukan kemudian diobati itu sekitar 433 pasien, dan itu sudah ditangani di pasienkes yang ada di Kabupaten Belu, baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
0: Iya. Ya. Melihat dari perkembangannya ini, apakah dia trennya itu meningkat secara perlahan atau masih dalam kondisi stabil ya? Melihat dari kejadian-kejadian dari tahun-tahun kemarin, begitu.
1: Ada sedikit kenaikan, walaupun tidak signifikan. Dulu tahun lalu itu kita di kondisi Agustus itu sekitar 300-an, di tahun ini sedikit naik menjadi 400-an, seperti itu Bu Ada.
0: Iya, dengan kondisi yang naik walaupun tidak signifikan ya dari tahun ke tahun. Untuk itu Ibu sendiri sebagai pengelola TB di Kabupaten Belu, sejauh mana melihat masyarakat Belu ini memahami bahwa TBC ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan?
1: Ya, yang di masyarakat masih ada yang menganggap bahwa penyakit TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan karena air atau masih diguna-guna, sehingga masih ada yang sehingga masih ada stigma seperti itu, sehingga untuk mendukung pengobatan itu ada yang masih mencoba untuk pengobatan alternatif lain untuk upaya kesembuhannya.
0: Dan mungkin bisa sedikit menyampaikan gejala TBC yang perlu dikenali masyarakat sejak dini itu apa? Kadang-kadang orang bilang, ah ini batuk biasa, oh ini sesak napas biasa, kan orang sering menyampaikan apa ya, mendiagnosis diri sendiri begitu atau mendiagnosis orang lain, padahal dia sendiri tidak memahami itu gejalanya sebenarnya penyakit yang sangat ditakutkan begitu.
1: Ya, baik Bu Arda, saya tahu bahwa tuberkulosis atau TBC ini dia disebabkan oleh apa namanya mikrobakterium tuberkulosis, dan beberapa gejala atau tanda-tanda awal yang perlu masyarakat tahu sehingga untuk pemeriksaan lebih awal itu tentunya ada gejala utamanya itu biasanya batuk-batuk, ya, batuk-batuk lama bisa lebih dari 2 minggu atau lebih. Kemudian ada gejala tambahan lain itu ada demam riang, kemudian ada keringat di malam hari, kemudian ada namanya penurunan berat badan, kemudian disertai dengan rasa sakit atau nyeri di dada, kemudian ada sesak napas, kemudian ada juga batuk disertai dengan bercak darah atau darah seperti itu. Beberapa gejala awal yang perlu ketahui bersama untuk bisa mencari pengobatan lebih dini jika mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan tadi.
0: Ya. Ya. Dan tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa masyarakat tuh selalu memikirkan bahwa ketika sakit seperti gejala tadi itu mereka berpikir bahwa guna-guna, ya, masih ada stigma-stigma negatif, ya, begitu. Ya. Nah, ya, melihat dari kondisi masyarakat seperti ini, bagaimana dari Dinas Kesehatan, ya, dari Ibu sendiri bersama tim pengelola TBC di Belu mendeteksi dini tentang upaya untuk memutus mata rantai penularan TBC.
1: Ya, baik, yang perlu dilihatkan saat ini untuk upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di Belu saat ini yang kami gencarkan adalah edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik di tingkat siswa sampai dengan tingkat masyarakat, baik oleh persyangkep pun oleh media massa, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tuberkulosis. Nah, beberapa upaya atau strategi untuk kami memberantas atau menanggulangi tuberkulosis di Belu itu yang pertama tadi selain edukasi, kami sekarang melakukan penemuan aktif langsung turun ke masyarakat, dalam hal ini sampai ke desa atau lurah, untuk melakukan yang namanya active testing ataupun secara aktif melakukan penemuan di masyarakat.
0: Ya. Nah, itu biasanya kalau masyarakat itu mereka ketika sakit mereka tidak mau sadar dengan sendirinya pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa dapat memanfaatkan layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan TBC?
1: Ya, baik. Ya, jika ada masyarakat yang sakit itu artinya kalau masih di beraktivitas dan belum merasa benar-benar sakit, itu kita belum memeriksakan diri ke fasilitas, terlebih untuk tuberkulosis kalau batuknya masih belum ada gejala tambahan lain, mereka mungkin yang batuk biasa. Mungkin dihimbau untuk mengalami tanda dan gejala awal itu tidak harus ke puskesmas atau pas yang terdekat untuk memeriksakan gejala tuberkulosis atau TBC, karena program tuberkulosis gratis, baik pemeriksaan maupun pengobatannya itu dari program itu.
0: Iya. Nah, bagaimana cara mencegah penularan TBC di lingkungan keluarga ketika ada anggota keluarga yang terdiagnosis, Bu?
1: Ya, baik, untuk upaya pencegahan yang pertama itu menerapkan pola hidup sehat terutama di tingkat rumah tangga, itu yang berhubungan dengan pola hidup sehat biasanya yang pertama itu merokok dalam rumah, kemudian kalau bisa merokoknya jangan dalam rumah, kemudian pencahayaan atau ventilasi itu dijaga, kemudian ketika ada yang batuk jangan meludah atau berdahak di sembarang tempat. Kemudian ada pencegahan lain saat ini dari program bahwa bayi yang biasanya dikasih vaksinasi BCG ya Bu Ada untuk pencegahan. Kemudian dari program juga ya saat ini kita ada yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau disingkat dengan TPT. Nah itu diberikan kepada siapa? Itu biasanya kita berikan kepada kontak rumah atau kontak erat, artinya yang tinggal serumah dengan pasien atau pernah terpajan atau terpapar dengan penderita TBC, baik yang kontak serumah itu tinggal serumah ataupun kontak erat lainnya, misalnya dia satu kelas atau satu instansi atau satu asrama seperti itu, kita periksa juga kalau memenuhi kriteria atau eligible saat untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis, itu kita memberikan terapi pencegahan tuberkulosis untuk apa? Untuk mencegah kontak erat dan kontak trauma itu tidak menjadi sakit TB atau TBC aktif seperti itu.
0: Iya, berarti di sini dapat dikatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu perlu dijaga untuk mencegah penularan TBC ya.
1: Iya, betul sekali Bu. Ya.
0: Nah, kalau untuk pengobatannya itu bagaimana bagi pasien TBC Bu?
1: Baik Bu, untuk pengobatan itu biasanya di ranah medis. Tapi dari program saya boleh menjelaskan sedikit ya Bu ya. Bahwa untuk pengobatan atau tata laksana tuberkulosis saat ini itu ada TBC anak dan TBC dewasa. Ya, itu sudah ada dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis tetap, sehingga itu sudah dikemas dalam obat paket program, diminum biasanya 6 bulan atau lebih dengan dua tahapan atau dua fase. Di tahap awal atau tahap intensif itu 2 bulan, kemudian di tahap lanjutan itu 4 bulan atau lebih.
0: Iya. Nah, mengapa pasien TBC ini harus minum obat secara teratur dan tidak boleh menghentikan pengobatan sendiri, Bu?
1: Nah, itu kalau sementara pengobatan sangat diharapkan untuk tuntas minum obatnya. Ketika sepihak atau tidak tuntas untuk minum obat, maka yang terjadi bahwa pasien itu tidak sembuh-sembuh, malah sakitnya semakin berat, bahwa bisa juga sampai pada sakit fatal. Kemudian kalau tidak minum secara tuntas, maka si kuman mikobakterium tuberkulosis ini bisa menjadi kebal terhadap OAT ring 1, maka yang tersebut bisa menjadi TBC kebal obat atau resistensi obat.
0: Iya, untuk memantau dan juga mengawas ya agar pasien TBC ini benar-benar mengikuti pengobatan sampai tuntas. Nah, bagaimana tenaga kesehatan memantau kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sehingga tidak putus di tengah jalan ya, lanjut sampai tuntas dan sembuh.
1: Ya baik, untuk pengobatan TBC ini butuh waktu yang lama tuh ya, sekitar ya. Tadi 6 bulan atau lebih, maka dalam proses pengobatan seorang pasien itu didampingi oleh seorang pendamping menelan obat atau yang disingkat PMO untuk mengawasi pasien minum obat sesuai dengan dosis, jadwal dan waktu yang sudah disepakati, sehingga kita berharap pasien itu bisa tepat dosis, tepat cara dan tepat waktu untuk menelan obat sehingga tidak menjadi mangkir atau loss of what untuk proses pengobatannya.
0: Nah, pasien yang dalam tahap pengobatan ya tentu butuh dukungan. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh keluarga untuk mendukung pasien agar menyelesaikan pengobatan itu sampai tuntas?
1: Ya baik, tentunya yang diharapkan adalah dukungan sosial, kemudian membantu pasien minum obat secara teratur sesuai dengan yang dianjurkan, kemudian memberi dukungan moral untuk tidak stres pasien terhadap pengobatan, kemudian juga mendukung untuk pola makannya ya, tentunya asupan gizi untuk mendukung penyembuhan dari anggota keluarganya yang sakit seperti itu.
0: Ya. Nah, terkait dengan ya upaya untuk Belu bebas TBC ya. Apa sih strategi dari pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan dalam dalam percepatan penemuan dan pengobatan kasus TBC, Bu?
1: Baik, upaya dari pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini lewat Dinas Kesehatan, yang pertama untuk upaya percepatan ini kami Dinas Kesehatan tidak serta-merta berjuang sendiri untuk menjangkau penyakit tuberkulosis di Kabupaten Belu. Tentunya kami mengharap dengan lintas sektor lain untuk bisa membantu percepatan penanggulangan TB di Kabupaten Belu, sehingga harapan kita nanti di 2030 itu eliminasi TB secara nasional dan juga di Kabupaten Belu. Itu di untuk pemerintah telah menetapkan satgas ya, satuan tugas untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Belu. Semoga tim bisa bergerak cepat untuk bisa penanggulangan TBC di Kabupaten Belu. Kemudian upaya-upaya yang kami lakukan selama ini, selain intensif melakukan screening di pasienkes, kami juga melakukan expansif atau perluasan layanan jejaring TBC kami dengan jejaring internal eksternal yang lain seperti rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dan klinik yang ada di Kabupaten Belu untuk membantu kami menjaring atau menemukan penderita tuberkulosis di masyarakat. Selain itu juga Bu, kami juga aktif keluar, artinya efektif tinggi atau tracing terintegrasi dengan CKG yang selama ini kami mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes yang sudah mengalokasikan kegiatan tracing terintegrasi tes kesehatan gratis di Kabupaten Belu di 41 lokus. Kami sudah mulai berproses dari bulan Juli sampai akhir November nanti, dan kami juga mendapat support dari Pemda Kabupaten Belu untuk kegiatan FPK screening di 29 lokus, dan itu sudah kami mulai juga di bulan Agustus sampai dengan akhir November nanti, dan itu gerakan-gerakan yang dirasa untuk mempercepat pemberantasan atau untuk bisa mengurangi angka tuberkulosis di Kabupaten Belu.
0: Nah, bagaimana koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penanggulangan TBC sampai ke pelosok, karena kan ada masyarakat yang jauh dari akses fasilitas kesehatan yang lebih baik begitu.
1: Ya, baik. Kita koordinasi untuk dengan baik pemerintah dari kecamatan, desa atau lurah sampai ke puskesmas, kader dan masyarakat. Tentunya untuk puskesmas itu melakukan pelayanan penemuan. Kemudian untuk pemerintah dalam hal ini baik pemerintah kabupaten atau kecamatan, desa, lurah atau tingkat RT RW sampai kader, itu kita berharap bisa membuat semacam kebijakan untuk program dan penggerakan sasaran ketika kami melakukan penemuan secara aktif di lapangan. Karena saat ini kami yang tadi saya bilang aktif testing dan tracing itu kami turun bersama tim dari Dinas Kesehatan, RSUD atau buah bersama puskesmas untuk membawa serta alat mobile ronsen ya, alat screening yang dulunya hanya bisa akses di rumah sakit, sekarang kita berupaya untuk mendapatkan layanan screening menggunakan ronsen di masyarakat.
0: Iya. Tentu upaya ini kan mau mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nih. Nah, untuk mencapai program ini, apa indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan program penanggulangan TBC di Kabupaten Belu?
1: Baik, untuk indikator keberhasilan yang kita pakai sebagai tolok ukur itu yang pertama untuk SPM tuberkulosis itu yang pertama bahwa layanan terduga atau suspek TBC di Kabupaten Belu itu kita berharap dari estimasi bisa mencapai target indikator itu 100%. Kemudian kita juga yang indikator yang kedua kita berharap bahwa penemuan kasus dari terduga TBC tadi yang kita temukan itu kita berharap bisa menemukan kasus tuberkulosis itu sekitar 90%.
0: Dan tentunya dari Dinas Kesehatan ya bersama dengan tim hingga ke pelosok tentu berkomitmen ya untuk mencapai keberhasilan yang bebas TBC di 2030 begitu.
1: Iya.
0: Oke. Tentu di sini masyarakat juga harus berperan ya. Apa nih yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar tidak lagi menjadi pasien TBC.
1: Baik, yang pertama, masyarakat setelah diedukasi terkait tuberkulosis, mengetahui tanda dan gejala jika ada keluhan sakit mengarah ke tanda dan gejala TBC, segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kemudian menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah tuberkulosis dalam tingkat rumah tangga sebagaimana yang tadi disampaikan. Kemudian jangan lupa bawa bayi untuk mendapatkan vaksinasi BCG. Kemudian kalau tinggal di rumah atau pernah terpajan atau kontak dengan pasien TBC, jangan cemas, jangan ragu, jangan gelisah. Karena TBC ini bisa dicegah dan bisa sembuh, sehingga bisa akses untuk mendapatkan saat ini yang lagi tren namanya terapi pencegahan tuberkulosis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti itu.
0: Baik. Ya. Terakhir Bu, ajakan Ibu kepada seluruh masyarakat Belu agar sama-sama melawan TBC dan mewujudkan Belu bebas TBC.
1: Baik, saya mengajak seluruh masyarakat dan juga sektor untuk bisa bersama-sama kita bergandengan tangan untuk melawan TBC di Kabupaten Belu. Kita tuntaskan TBC di Kabupaten Belu untuk bisa maju menuju eliminasi TBC di 2030 di Kabupaten Belu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersama RRI Tambua di Tambua Siang ini di Indonesia Sehat, di mana kita berbicara terkait dengan bersama lawan TBC, wujudkan Belu bebas TBC. Mudah-mudahan eliminasi TBC 2030 benar-benar terwujud di Kabupaten Belu sehingga masyarakat kita selalu hidup sehat dan sejahtera. Selamat pagi dan tetap semangat untuk merantas TBC di Belu. Oke, ya, selamat siang Ibu.
1: Yang juga Bu Arda.
0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tambua, demikian ya perbincangan singkat kami ya terkait bersama lawan TBC, wujudkan Belu bebas TBC. Bersama dengan Ibu Imelda Adelgonda Telik, AMK, pengelola program TBC Kabupaten Belu. Jadi memang benar-benar mereka bekerja keras ya, bekerja keras, bekerja cerdas, penuh dukungan dari berbagai lintas sektor, terutama dari pemerintah Kabupaten Belu untuk bisa mencapai eliminasi TBC di tahun 2023 di wilayah Kabupaten Belu. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus memberikan dukungan dengan cara mencegah dan mendeteksi dini sehingga tidak lagi menambah angka pasien TBC yang mana akan membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk menangani dalam hal pengobatannya. Karena pengobatannya ini pendengar harus secara tuntas, yaitu paling cepat itu 6 bulan ya, dan paling lama itu 1 tahun atau 12 bulan. Dan tidak boleh berhenti di tengah jalan, pendengar harus tuntas. Kalau tidak tuntas itu akan memberikan kekebalan kepada penyakit TBC di dalam tubuh kita. Oke, yang paling penting adalah kita sebagai pasien TBC atau sebagai keluarga yang saat ini mungkin terindikasi menjurus ke TBC, jangan malu untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat ataupun di rumah sakit ya, karena deteksi dini lebih awal itu lebih baik sehingga pengobatannya lebih cepat dan lebih tuntas dengan secepatnya dan bisa kembali sehat lagi. Pendengar tetap bersama kami di Indonesia Sehat.
2: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
3: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
2: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
3: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
2: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi

etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Ya, menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektar. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera akan disiapkan. Nah, kemudian dan antara

0: Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
1: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
0: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

melahirkan 11 Desember 2025 sebesar 61.545.000 rupiah. Jumat tanggal 11 Desember 2025 sebesar 2.550.000 rupiah. Jumat kemudian yaitu 64.995.000 rupiah. Pengeluaran yang pertama pulsa listrik sebesar 1.400.000 rupiah. Pembeli lantai 100.000 rupiah. Total pengeluaran yaitu 1.140.000 rupiah. Januari ini tanggal 18 Desember 2025 sebesar 62.991.000 rupiah. Ketiganya iman dan tetangga nyata juga diterima oleh Allah bagi kita kita hari ini yang tertunda sebagai bagian dari program Jokowi lima jadi program yang dan terima kasih dari

0: Waya ayuhal hadir, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan dasar takwa itulah yang akan terus mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini ataukah kelak di alam kubur, bahkan di alam keabadian yaitu alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita awali khutbah ini dengan sebuah cerita yang mengesankan tentang kisah seorang sultan yang bernama Sultan Murad IV dari kekhalifahan Turki Utsmani. Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu malam Sultan Murad IV ini ingin keluar bersama dengan ajudannya. Beliau ingin melihat secara langsung keadaan rakyat yang dipimpinnya dengan menggunakan pakaian biasa agar tidak dikenali oleh rakyatnya. Maka sampailah beliau di persimpangan jalan. Pada saat itu beliau, Sultan Murad IV, melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan. Beliau hampir, kemudian beliau sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Banyak orang yang lalu lalang di jalan itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau peduli. Tidak ada satu orang pun yang mau melihat. Tidak ada yang mau mengangkat, apalagi mengantarkan jenazah itu ke rumahnya. Dan akhirnya Sultan Murad IV pun memanggil orang-orang yang berada di sekitar itu, kemudian bertanya, "Wahai tuan-tuan masyarakat, apakah kalian mengenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Ya, mengenal." "Lantas mengapa kalian tidak memperdulikannya?" Masyarakat yang melihat kejadian itu pun kemudian mengatakan, "Wahai tuan, laki-laki ini adalah laki-laki yang suka memberi minuman keras. Laki-laki ini adalah laki-laki yang suka pergi ke tempat wanita-wanita yang tidak baik. Lantas untuk apa kami peduli dengan laki-laki yang seperti ini? Biarkan saja mayatnya tergeletak di situ." Sultan Murad IV pun kembali bertanya, "Bukankah dia seorang muslim? Bukankah dia juga seorang muslim yang merupakan saudara kita?" Dan akhirnya masyarakat pun mau mengangkat jenazah itu dan mengantarkannya ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumah, disambut oleh sang istri. Menangis sang istri itu melihat jenazah suaminya, kemudian mengatakan, "Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatimu wahai suami." Dan Sultan Murad IV yang belum kenal pada malam itu pun bertanya kepada sang istri laki-laki itu, "Wahai ibu, apa sebenarnya pekerjaan suamimu sehingga orang-orang tidak mau mengurus jenazahnya?" "Wahai tuan," kata sang istri, "suamiku adalah orang yang baik, orang yang soleh." Terkejut Sultan Murad IV karena istrinya mengakui bahwa suaminya adalah orang yang baik, sedangkan masyarakat mengatakan dia adalah orang yang tidak baik. "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Suamiku adalah seorang pengusaha, seorang pedagang yang keuntungan dari penjualan dan usahanya setiap hari dia sisihkan untuk membeli minuman keras. Dia sisihkan untuk membayar wanita-wanita yang tidak baik. Akan tetapi minuman keras yang dia beli berkendi-kendi, bukan untuk dia minum. Dia bawa pulang ke rumah. Ketika sudah sampai di rumah, kemudian dia buang semua minuman keras itu. Kemudian suamiku mengatakan kepadaku, 'Wahai istriku, aku tidak mampu mencegah kemungkaran dengan menghentikan orang meminum minuman keras. Akan tetapi setidak-tidaknya ada beberapa orang pada malam hari ini yang tidak bisa meminum minuman keras karena minuman kerasnya sudah aku buang.' Begitupun pula suamiku datang ke tempat wanita-wanita yang tidak baik, bukan untuk berlacur. Akan tetapi dia datang untuk membayar wanita-wanita itu. Kemudian wanita itu dia suruh pulang, sehingga pada malam hari itu ada orang yang awalnya berniat berzina, akan tetapi tidak jadi berzina karena wanitanya sudah terlebih dahulu dia bayar. Aku sudah katakan kepadanya, wahai suamiku, kalau ini yang kau lakukan dan orang tidak tahu apa niatmu, aku khawatir ketika engkau meninggal dunia, maka tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu, karena orang tahu engkau adalah orang yang suka meminum minuman keras dan orang yang suka bermain dengan wanita-wanita yang tidak baik. Dan ternyata pada saat itu dia mengatakan, kalaupun tidak ada yang mau mengurus jenazahku, maka nanti insya Allah yang akan mengurus jenazahku adalah sultan beserta dengan para ulama-nya dari istana. Mendengar pernyataan itu, Sultan Murad IV pun tersadar. Kemudian beliau mengatakan, wahai ibu, benar apa yang dikatakan oleh suamimu, karena besok aku yang akan mengurus jenazah suamimu beserta dengan para ulama dari istana, karena aku adalah Sultan Murad IV yang akan mengurus jenazah suami. Masyarakat muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apa ibrah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sultan Murad IV dan laki-laki yang meninggal dunia ini? Pelajaran yang pertama adalah hindari berburuk sangka, klarifikasi terlebih dahulu, jangan langsung menjas menghakimi seseorang hanya dari luarnya saja. Kita lihat kejadian yang menimpa laki-laki ini. Orang hanya menilai dia membeli minuman keras. Orang tidak mau tahu minuman keras itu dia minum atau tidak. Orang hanya menilai dia pergi ke tempat wanita-wanita yang tidak baik. Tapi orang tidak mau tahu apa yang dia kerjakan. Maka pelajaran pertama yang dapat kita ambil, kata Nabi SAW, Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Janganlah kalian dari berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Adapun konteks kita pada hari ini adalah hindari menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang belum jelas sumbernya, berita-berita yang belum jelas dasarnya. Boleh jadi ketika kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita itu merupakan berita fitnah yang akan merugikan diri kita, terlebih-lebih merugikan orang yang kita fitnah. Dan fitnah itu dalam agama kita, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asaddu minal qatl, bahwa ketika kita melakukan fitnah, maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang rahimakumullah, lalu kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil setelah kita menghindari berburuk sangka dan memfitnah orang lain, pelajaran yang kedua adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita umat Islam adalah kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Allah sudah mengatakan kita ini adalah umat yang terbaik. Akan tetapi umat yang terbaik itu memiliki beberapa syarat, yakni diantaranya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka predikat sebagai umat yang terbaik itu bukanlah predikat yang kita dapatkan begitu saja. Predikat sebagai umat yang terbaik itu adalah ketika kita mampu mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan dalam waktu yang bersamaan kita juga berupaya untuk mencegah orang dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Jika mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mungkin kita semua bisa dengan meng-share kajian-kajian ceramah di grup-grup WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Itu merupakan kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Mengajak orang untuk pengajian, mengajak orang untuk berkurban, mengajak orang untuk bersedekah, semua dapat kita lakukan. Akan tetapi ternyata ketika watan hauna anil mungkar, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran,
1: banyak di antara kita yang belum sanggup melakukannya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, "Man ra'aminkum munkaran falyubayyirhu biyadih." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Tangan bisa diartikan sebagai kekuasaan. Siapapun di antara kita yang berkuasa, maka cegahlah kemungkaran itu. Kita sebagai suami berkuasa sebagai kepala rumah tangga, cegah kemungkaran itu dalam rumah tangga kita. Cegah istri kita keluar rumah dengan tidak membuka aurat. Cegah anak-anak kita agar tidak melakukan kemungkaran. Cegah sebagai kekuasaan di tangan kita. Fa in lam yastati fa bi lisanih. Apabila dengan kekuasaanmu engkau tidak sanggup atau engkau belum memiliki kekuasaan, fa bi lisanih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisan. Setidak-tidaknya ungkapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Banyak yang terjadi pada hari ini, orang untuk mengatakan salah saja dia tidak sanggup. Orang untuk mengatakan salah saja dia tidak berani. Sehingga kemungkaran-kemungkaran itu terus marak dan merajalela. Bukan karena hebatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena diamnya orang-orang yang baik melihat kemungkaran itu terus marak dan merajalela. Lalu kemudian yang ketiga, fa in lam yastati fa bi qalbi. Apabila dengan lisanmu engkau juga tidak sanggup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fakolbi, maka hendaklah cari dia dengan hatimu. Apapun yang dapat kita lakukan, maka lakukanlah demi mencegah kemungkaran itu. Laki-laki yang kita ceritakan bersama dengan Sultan Murad IV itu tadi, dia tidak mampu mencegah kemungkaran karena dia bukan penguasa. Dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya karena dia bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz. Akan tetapi dia memiliki harta. Dia gunakan hartanya untuk mencegah kemungkaran itu, yakni salah satunya dengan membeli semua minuman keras, lalu kemudian minuman keras itu dia buang agar tidak ada yang meminum minuman keras. Lalu kemudian dia bayar wanita-wanita yang tidak baik itu, kemudian wanita itu dia suruh pulang. Sehingga pada malam hari itu, setidak-tidaknya ada orang yang awalnya berniat berzina, akan tetap tidak jadi berzina karena wanitanya sudah terlebih dahulu dia bayar. Ini adalah upaya yang dapat dia lakukan untuk mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, membersihkan hati kita agar kita terhindar dari prasangka buruk, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan dalam waktu yang bersamaan kita juga berupaya untuk mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum shalawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

سيذهب يا

الله.

我的生存

الله الله

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan demikian kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk anda lagu religi, dan anda sudah mengikuti siaran yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Altari Atambua.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke Abang.
2: Makasih Adik.
0: Sama-sama Abang. Iya, coklat Adik jatuh.
2: Gak apa-apa Dek, kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
0: Iya Abang. Terima kasih Abang.
2: Sama-sama Adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: amanat atau pesan dalam puisi ini. Tapi ini amanat dan pesan ini sama saja toh, Kakak No? Dan bagaimana Kotong bisa apa ya mengetahui begitu ya konsepnya begitu, konsep amanat atau pesan di dalam puisi itu seperti apa ini Kakak No?
1: Yang pertama Kak Kedaten, amanat itu sama dengan pesan. Hmm. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Kak Kedaten tadi itu amanat atau pesan. Hmm. Ketika kita menggunakan konjungsi atau, hmm. berarti dua konsep yang kita sampaikan itu memiliki makna yang bersifat sinonim. Hmm. Artinya memiliki makna yang mirip atau sama,
0: yeah.
1: seperti itu. Lalu sebelum kita mulai bicara tentang apa itu pesan atau apa itu amanat, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara pesan atau amanat, itu kita berbicara jiwa dari puisi itu. Puisi itu tidak lahir tanpa pesan, tidak hadir tanpa kekosongan budaya. Jadi kalau kita baca apa yang ditulis oleh Roman Jakobson, puisi itu lahir karena adanya niat yang ingin diungkapkan oleh penyair kepada pembaca. Dan niat itu muncul dalam bentuk pesan atau amanat yang akan kita sampaikan gambaran-gambarannya pada malam hari ini. Tetapi saya ingin mulai dengan dasar utamanya, Kak Kedaten. Pembicaraan tentang pesan atau amanat terutama dalam tema kita pada malam ini, minggu ini, itu sebenarnya merujuk pada dua hal.
0: Oke.
1: Mengapa dan untuk apa? Mengapa puisi itu hadir dan untuk apa puisi itu hadir? Jadi pertanyaan mengapa itu menggiring kita untuk menceritakan tentang esensi dari puisi itu. Sementara untuk apa itu membawa kita untuk membahas tentang eksistensi puisi itu. Jadi esensi itu tentang adanya puisi. Sementara eksistensi itu tentang keberadaannya seperti apa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kembali lagi di Atambua siang ini, saatnya kita akan hadirkan untuk Anda informasi budaya dan juga lagu-lagu daerah untuk Anda di siang hari ini. Yang mungkin lagi santai, ya bisa menikmati lagu-lagu daerah ini dan juga informasi-informasi untuk Anda. Nah, pendengar, informasi kami sampaikan untuk Anda di mana masyarakat Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon mengusulkan tradisi leluhur berupa sedekah bumi, ider-ideran, arak-arakan hingga nadran kembali digelar. Tradisi tersebut dinilai menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan dan dihidupkan kembali. Juru kunci atau jeneng makam Sunan Gunung Jati, Nasiruddin, mengatakan usulan pelaksanaan kembali ider-ideran berasal dari sejumlah tokoh masyarakat Desa Astana. Ia menjelaskan rencana pelaksanaan tradisi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu. Lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sepanjang jalur arak-arakan. Menurutnya, penyesuaian rute diperlukan untuk mengurangi potensi kemacetan yang dapat terjadi selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain rute, pendengar, waktu pelaksanaan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya keberangkatan direncanakan pada Sabtu, pihaknya mengusulkan agar kegiatan digelar pada Minggu pagi. Ia berharap rencana menghidupkan kembali tradisi tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Desa Astana dan wilayah sekitarnya. Ia menilai pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan bersama agar tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan leluhur tetap terjaga. Iya, setuju ya. Jadi kalau setiap tradisi ya itu terus dilakukan dengan sendirinya, itu akan diwariskan kepada generasi penerus karena akan lestari ya. Kalau tidak sering dilakukan ritual atau tradisi itu, dipastikan itu tradisinya akan memudar bahkan sampai pada kepunahan. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi kan, maka itu harus terus melakukan atau mempraktikkan ritual ataupun tradisi adat yang selama ini sudah diwariskan oleh leluhur kita. Informasi ini pendengar Anda bisa akses selengkapnya di situs www.rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Di balik lantunan syair itu, tersimpan sebuah cerita tentang kehidupan, leluhur dan warisan budaya masyarakat Bunak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaklen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Duarato GU Begina atau warisan ruang hidup Desa Duarato, warisan budaya yang masih hidup dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Tenun, nyanyian, pangan lokal hingga berbagai pengetahuan tradisional terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih dekat keunikan tersebut, Pesona Budaya Flobamora kali ini bersama saya Arda Fahik mengangkat tema Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato, yang artinya menenun sambil bernyanyi. Nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato. Bersama Maria Melania Soi, Daya Desa Duarato, Elizabeth Soi Laku, Daya Warga, serta Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Duarato dari Kementerian Kebudayaan, kita akan menyusuri bagaimana masyarakat Duarato menjaga warisan leluhur sekaligus membuka jalan menuju ekonomi berbasis budaya.

0: Maria Melania Soy selaku Daya Desa Duarato yang ditunjuk oleh pemerintah desa sebagai agen regenerasi bagi generasi muda untuk bersama eme-eme atau mama-mama di kampung adat Duarato ikut melakukan aktivitas menenun melalui sekolah tenun agar warisan yang ditinggalkan leluhur untuk dilanjutkan oleh generasi muda.
1: Duarato ye Ubegina itu artinya warisan budaya yang masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat Duarato. Sampai sekarang masih hidup.
0: Warisan itu tidak hanya disimpan sebagai cerita masa lalu. Ia hadir dalam aktivitas masyarakat, terutama melalui tenun yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuai data yang berhasil dihimpun, sekitar 80 ibu-ibu di Duarato masih aktif menenun. Di sisi lain, sekitar 15 anak muda mulai dilibatkan untuk belajar dan mengenal kembali keterampilan yang diwariskan para leluhur.
1: Berawal dari Desa Duarato itu dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya desa di Jogja selama 1 minggu. Jadi itu Bapak Desa memilih saya untuk berangkat. Awalnya ragu-ragu juga Ibu, tapi kita harus bergerak sebagai orang muda. Dari situ, setelah pulang dari Jogja, itu saya mulai temu kenali bersama daya warga teman saya Elsa, menggali kembali potensi-potensi yang ada di Desa Duarato. Terus pengembangan itu kita mulai mengadakan sekolah tenun, terus galeri budayanya. Pemanfaatannya itu kita manfaatkan Instagram Daya Desa Duarato untuk bercerita tentang Duarato. Karena orang tidak akan mencintai sesuatu yang mereka belum kenal. Setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025, itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapatkan dari moyang yang dulu tidak habis di mereka gitu.
0: Sementara itu, Elizabeth Soilaku, daya warga yang ikut belajar tenun di Kampung Adat Duarato menyebut, sekolah tenun menjadi ruang belajar lintas generasi. Anak-anak tidak hanya belajar membuat kain, tetapi juga mengenal pangan lokal, ukiran motif kain adat, hingga syair-syair tradisional. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu. Para mama menjadi guru, sementara anak-anak dan generasi muda menjadi penerus pengetahuan budaya.
2: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa, Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ada tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
0: Menurut Elizabeth, semangat belajar itu tumbuh karena masyarakat menyadari budaya tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Budaya harus dipraktikkan, harus diajarkan, dan harus memiliki ruang bagi generasi muda yang terlibat.
3: Masyarakat itu sangat terbuka untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan para ama dan eme dan juga generasi muda, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP. Mereka itu sangat antusias, Ibu. Sejauh ini sudah 6 kali sekolah tenunnya berjalan. Kita 1 minggu itu 1 kali kelas mengajar.
0: Daya Desa Maria Melanie Soy menyampaikan, tahun ini Festival Taisilu Hananu kembali digelar oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan konsep yang lebih menarik. Karena dari alat tenun hingga kapas, setiap tahapan memiliki pengetahuan tersendiri. Dalam Festival Taisilu Hananu yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2026, pengunjung akan diajak melihat proses tersebut secara langsung melalui jelajah budaya. 5 pos pembelajaran disiapkan, mulai dari pengelolaan kapas, gupul hili atau proses memintal benang, pewarnaan, pengikat motif, hingga pembentangan benang dan proses menenun.
1: Jadi Tai Siluhananu ini kita selenggarakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada pembukaan, penerimaan tamu, terus pembukaan festival. Setelah itu kita mengajak tamu ke mod untuk Lokdato. Setelah Lokdato ada berbagai pertunjukan dari anak-anak SMP, anak-anak SD. Setelah itu kita mengajak anak-anak SMP dan SD itu untuk jelajah budaya. Itu jelajah budaya rutenya dari kampung adat, kita memakai rumah warga. Ada 5 pos. Yang pertama itu pengolahan kapas, yang kedua ada gubul hili, yang ketiga ada pewarnaan, yang keempat ada pengikatan motif, yang kelima ada pembentangan benang dengan tenun. Setelah itu ada pertunjukan lagi, kita mungkin ke galeri budayanya untuk memperkenalkan dan menceritakan kehidupan Duarato di galeri tersebut.
0: Namun menurut Melania, ada satu hal yang membuat tradisi tenun Duarato begitu khas, di mana menenun tidak sekedar aktivitas tangan. Di dalamnya terdapat suara dan syair yang menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Bunak. Tai Siluhananu dimaknai sebagai aktivitas menenun sambil menyanyikan syair-syair tradisional.
1: Jadi saat ibu-ibu atau mama-mama tenun itu sambil menyanyi itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat tenun itu sambil melantunkan syair-syair lagu.
0: Syair yang dilantunkan bukan sekedar hiburan. Setiap lirik menyimpan pesan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Salah satu syair yang diperkenalkan dalam pembelajaran berkaitan dengan kapas putih ciptaan Tuhan dan keberlanjutan warisan hingga generasi berikutnya.

0: Go Google Hot Nagilean itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gilean Hand Roller itu sampai generasi kami masih lestari.
1: Menariknya, perjalanan melestarikan budaya justru bermula dari proses mengenali kembali sesuatu yang sempat dianggap biasa. Bagi Maria Melania Soi, tenun awalnya bukan sesuatu yang menarik. Namun setelah melihat langsung seorang mama menenun sambil bernyanyi, muncul rasa kagum dan keinginan untuk mempelajarinya.
0: Senang sih ibu, tapi awalnya itu saya tidak suka dengan tenun. Sama sekali tidak. Setelah ada program peningkatan kapasitas daya desa itu kan, kita disuruh temu kenali nih. Dari situ kita temu kenali potensi-potensi area desa Duarato, itu kita temu kenali tenun. Ternyata di balik tenung itu ada nyanyiannya. Kita dokumentasikan waktu itu MSN ya. Kita dokumentasikan MSN, beliau menyanyi sambil menenun.

0: Sementara menurut Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Duarato, dari ketertarikan itu lahir gerakan kecil yang kini berkembang menjadi upaya bersama daya desa dan daya warga menggali potensi, mendokumentasikan kehidupan masyarakat dan memperkenalkan Duarato melalui media sosial. Tujuannya bukan sekedar menjual kain. Cerita tentang siapa pembuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kain digunakan, dan bagaimana kehidupan masyarakat Bunak berlangsung menjadi bagian penting dari nilai sebuah karya.
1: Nah, jadi kita memang bercerita bagaimana sih tenun itu digunakan, bagaimana mama-mama itu biasanya hidup, eme, ama, menjalankan aktivitasnya. Nah, itu melalui situ. Jadi kita memang bercerita melalui Instagram, ada di Desa Budaya Duarato, sebagai bentuk galeri digitalnya. Supaya orang itu ketika membeli itu, bukan hanya membeli produknya, tapi membeli ceritanya juga yang membekas.
0: Festival Tai Seluhananu tahun 2026 dengan gagasan ekonomi berbasis living heritage yang sedang dikembangkan di Duarato. Rizky Nurul Aini menyebut kebudayaan tetap hidup sebagai aktivitas masyarakat, sementara pada saat yang sama dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Galeri budaya pun disiapkan sebagai ruang nyata untuk memperkenalkan berbagai peralatan tradisional. Sementara media sosial menjadi galeri digital yang membawa cerita Duarato lebih jauh.
1: Ini yang menarik dari Duarato ini kan mengangkatnya terkait dengan living heritage, karena yang ada di Desa Duarato ini kan memang mereka masih menjalankan proses itu dari tenun, baik itu tenun, nyanyian, kemudian pangan lokal juga masih ada di sana kan, dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Duarato ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan, sehingga mereka sebenarnya tidak langsung bergantung kepada wisatawan begitu. Dengan kebudayaan itu terus hidup, anak-anak belajar, regenerasi begitu kan, nanti pasti ada orang-orang yang concern ataupun minat khusus untuk datang ke Duarato, entah itu peneliti, kemudian anak-anak sekolah, mahasiswa, turis, ataupun orang-orang yang memang concern di kebudayaan dan juga masyarakat lokal begitu.
0: Duarato menunjukkan bahwa warisan budaya tidak harus berhenti sebagai peninggalan masa lalu. Ia dapat terus bernapas melalui tangan para penenun, suara anak-anak muda, syair para leluhur, dan semangat masyarakat yang menjaga tradisinya. Dari kapas yang dipintal, benang yang diwarnai, motif yang diikat, hingga kain yang ditenun, tersimpan cerita tentang identitas dan kehidupan masyarakat Bunak. Tai Seluhananu pun menjadi lebih dari sekedar festival. Ia menjadi ruang perjumpaan untuk belajar, bercerita, dan mewariskan kembali budaya kepada generasi berikutnya. Karena ketika sebuah budaya terus diceritakan, dipraktikkan, dan diwariskan, sesungguhnya warisan itu belum pernah benar-benar berakhir.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Gua siang ini.
1: Saya sendiri nih.
2: Lebih apa terlibatnya di bagian apa nih?
3: Jadi saya sebagai daya warga dalam masyarakat yang terlibat langsung dan terlibat aktif bersama daya desa untuk apa menemukanali potensi desa, terus setelah itu kami mendokumentasikan dan kami mempromosikan budaya kami dan kehidupan kami itu melalui Instagram Daya Desa 200 yang kami kelola bersama. Setelah itu, selain dari itu, kami juga bersama-sama menjadi penggerak untuk anak muda sehingga anak muda lebih mengenal budaya dan lebih mencintai budaya.
1: Kalau Kak Elsa sendiri,

Musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Tempo di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: korupsi yang terus terjadi hingga Kamis. Laporan Rika Ruskota.
1: Pos pengamatan gunung api Lele Gotolo kembali menegaskan larangan.

0: 3 hektar lebih.
1: Sementara itu dari sisi kualitas udara, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat dampak karhutla di sejumlah provinsi. Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon, menyebutkan bahwa kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi tersebut terjadi di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Lampung.
2: Mayoritas kualitas udara di provinsi terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, BMKG menyatakan siap melaksanakan modifikasi cuaca bersama sejumlah kementerian dan TNI. Saat ini, operasi modifikasi cuaca difokuskan di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta kawasan Bromo, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga terdapat penerimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN, selain dugaan suap dari PT Summarecon. Dugaan didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: 3 ruangan Dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat terimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Summarecon. Dugaan tersebut didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN dan lingkungan kementerian tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelusuri berbagai layanan yang diberikan Kementerian ATR BPN. Tentunya untuk mengetahui kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan terima uang tersebut. Menurut Budi, KPK telah mengidentifikasi sekitar 57 jenis layanan di Kementerian ATR BPN dalam upaya pencegahan korupsi.
4: 3 ruangan Dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan direktorat terkait. Artinya penyidik memang secara eksplosif melakukan pencarian untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini. Karena memang dugaannya selain suap yang dilakukan oleh PT Summarecon selaku pihak swasta, ada dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah yang cukup besar yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana Nusron akan dipanggil terkait dengan 4 tersangka dari 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Kedelapan tersangka adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengingatkan masyarakat menengah ke atas untuk tidak memakai bahan bakar minyak BBM bersubsidi karena diperuntukkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Jakarta. Sugandi, silakan dengan informasinya.
7: Iya, Hana dan benar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat menengah atas dan mobil mewah untuk tidak memakai bahan bakar minyak BBM subsidi. Menteri Bahlil menegaskan BBM bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat yang berhak menerima, yakni masyarakat menengah ke bawah. Oleh sebab itu, penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Pemerintah tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi. Penegasan disampaikan terkait dengan adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Penjelasan disampaikan Menteri Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta dan berikut penjelasan selengkapnya.
8: Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan BBM bersubsidi. Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW yang kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga, janganlah kita pakai BBM subsidi itu untuk kita, itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima. Dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran. Demikian ya, tapi himbauan ini penting. Kalau contoh kayak saya, masa sih sebagai BBM subsidi? BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mau pakai hati lah gitu. Ya memang saya harus ngomong begini, karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka.
7: Menteri Bahlil memastikan untuk stok atau juga pasukan BBM secara nasional masih utuh. Seperti diketahui bahwasanya konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor BBM, seperti eksplorasi besar-besaran untuk cakungan, blak dan blok minyak, kemudian juga memanfaatkan sumber tua dengan penambahan teknologi. Pemerintah juga akan mengembangkan BBM dari nabati etanol 50. Sebelumnya pemerintah berhasil melepaskan ketergantungan solar impor dengan memproduksi B50. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRITO 3 Tutung Udara untuk Indonesia.
3: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih memadati pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menanti kepastian kabar keluarganya yang masih dalam pencarian. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Dari awal sampai kedua, kami hanya minta penanganan.
10: Suasana pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga hari kelima operasi SAR masih dipadati puluhan keluarga korban KM Virgo Transport 8. Selama berhari-hari, mereka setia menanti kabar sanak saudaranya yang masih dalam tahap pencarian. Salah satu yang setia menanti adalah Husnul. Ia bersama sejumlah keluarganya masih menantikan kabar 8 anggota keluarganya yang berada di dalam kapal tersebut. Isak tangisnya pun pecah karena hingga kini kabar keluarganya masih belum diketahui.
9: Dari awal dari kedua, kami hanya minta penanganannya cepat. Sudah diikuti prosedurnya. Sampai kapan kalau cuma lihat ini itu? Satu bulan
10: gak
9: akan selesai.
10: Di sisi lain, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang masih terus berlanjut. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursasongko menyebut saat ini salah satu rencana upaya pencarian adalah dengan melakukan salvage atau pembalikan posisi badan kapal.
11: Dari situ selanjutnya kita kembali dan akan diambil langkah-langkah berikutnya. Malam ini sudah didiskusikan dan kemudian malam ini juga akan digeser perlengkapan-perlengkapan dari pihak owner dalam hal ini untuk melaksanakan operasi service seperti yang saya sampaikan di awal.
10: Sementara itu, hingga hari kelima operasi, tim masih belum menemukan adanya korban tambahan. Hal ini mencatatkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi ke Banjarmasin masih sebanyak 114 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 6 diantaranya meninggal dunia. Sementara 129 lainnya masih dalam tahap pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah menuju 4 negara di Pasifik Selatan yang saat ini masih berada di Laut Banda karena perjalanan cukup panjang. Maka diisi sejumlah kegiatan yang dilakukan di atas kapal. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di perairan Laut Banda di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan. Perjalanan 60 hari. Untuk mengisi waktu, banyak kegiatan dilakukan seperti sosialisasi penggunaan sarung tangan medis steril pada Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan anak buah kapal Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, karena tidak menutup kemungkinan tenaganya dapat membantu tim kesehatan apabila diperlukan. Peraga penggunaan sarung tangan medis diperankan oleh Mayor Suntoyo dan Kapten Deni serta Bapak Arif.
13: Nah, karena tangan kiri kita biasa susah, tangan kanan kita yang steril, kita boleh memegang ujung dari handscoon ini. Kita bantu dia dari luar. Kebalikannya dengan yang sebelah kanan tadi.
12: Sementara itu, kami bersama Dr. Krisna mencoba menggali Wahidin Sudirohusodo 991 untuk melihat ruang CT scan, X-ray dan juga USG serta ruang IGD.
14: Kita ini di ruangan apa, Dok?
15: Kita ini ada di ruangan imaging. Jadi ini ruangan kontrol di mana kita mengoperasikan alatnya. Jadi di sini adalah tempat konsol untuk mengoperasikan CT scan. Ini konsol untuk mengoperasikan foto. Di sini adalah printernya. Sedangkan ruangan untuk fotonya ada di balik sini, di balik ini kaca tebal yang gak aman dari radiasi.
16: Oh, sekarang kita berada di mana?
17: Ini kita sekarang ada di deck 4, ya kan? Sekarang kita ada di deck 4. Deck 4 ini selain ada poli-poli dan terutama poli gigi, juga ada ruangan untuk ortopantomografi atau dental panoramik. Ini mesinnya di sebelah saya ini. Ya, ini kita gunakan untuk mengambil foto gigi.
16: Dok, sekarang kita berada di ruangan apa?
17: Kita lagi ada di deck 3 KRI Wahidin. Ini kita di ruangan IGD. IGD-nya KRI Wahidin. Jadi kalau pasien gawat darurat akan dibawa ke sini. Ini di sebelah saya ini adalah mesin USG, yang mana di KRI Wahidin ini ada dua. Ada satu mesin USG di polioksin tadi di lantai 4. Ini adalah yang satunya lagi.
16: Dok, berarti ini ruangan IGD ya, Dok ya?
17: Betul.
16: Ruangannya, Dok ya.
17: Ruangan IGD-nya ada 6 bed satu berangkar ya.
16: Jadi ini keren banget ya, Dok ya.
17: Keren. Saya enggak, yang semua orang bilang dari kemarin bahwa wah, Indonesia punya beginian itu sesuatu.
16: Jadi bangga ya, Dok?
17: Bangga. Siap. Bangga menjadi bagian dari operasi ini.
16: Nanti, Dok.
17: Sama-sama.
12: Saat ini Satgas berada di perairan Laut Banda menuju Sorong sebelum melanjutkan perjalanan ke 4 negara di wilayah Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya dari perairan Laut Banda, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Class Industri untuk melihat perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Class Industri untuk melihat langsung perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pertumbuhan industri termasuk peran perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
19: Jadi karena itulah maka kedatangan kami di sini itu disebut dengan kunjungan kerja spesifik, spesifik melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat di tempat seperti ini, ya terutama di industri-industri yang mempekerjakan banyak anggota masyarakat. Dan salah satu yang kita lihat itu adalah PTM Las. Berdasarkan laporan dari tenaga ahli di DPR, setelah mereka baca referensi dan diskusi dengan Kementerian Perindustrian.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Taufik, menyebut industri bahan bangunan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Menurutnya, kelancaran pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri.
20: Jadi secara keseluruhan mungkin kami bisa laporkan bahwa industri ini selama tadi input, faktor inputnya tadi terjaga dengan baik Pak Ketua. Jadi ini mungkin bisa meningkatkan daya saing kita. Dan prinsipnya teman-teman industri itu. Perlu menampingin untuk terus ini bisa mendorong industri ini menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan menyerap tenaga kerja yang banyak.
18: Dalam kunjungan ini, Komisi 7 juga akan menyerap berbagai keluhan dan aspirasi perusahaan termasuk terkait pelayanan pemerintahan, perpajakan, regulasi, hingga kebutuhan penganggaran. Dari Karawang, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Tugas Penanganan Sampah berkolaborasi dengan lurah, camat, dan lembaga swasta untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
21: Masyarakat itu bertanya sampah yang dikumpulkan ini kemudian diapakan, karena dalam itu wajib ada pemilahan dari rumah tangga. Dari pertanyaan yang muncul, sampah yang kita sudah pilah ini.
22: Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pemerintah Kota Kupang membentuk satuan tugas penanganan sampah di Kota Kupang. Sekretaris Satgas Penanganan Sampah Kota Kupang, Witrian Ronaldo Ota, kepada RRI mengatakan program penanganan sampah tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat.
23: Terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalam begitu. Benar. Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK Lurah dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif, terus ada ketahanan pangan keluarga, yaitu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi.
22: Sementara itu, Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Yosef Kupang Green and Clean, dibentuk sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi berbasis sampah, dan ketahanan pangan keluarga.
23: Kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan, karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya, karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada. Teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Kami ada pemuda-pemuda gereja, kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga.
22: Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat di Liba hadir untuk mendorong pemulihan sampah dari rumah, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah bernilai ekonomi, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan lele, dan tanaman sayur. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Malaysia menegaskan tetap mendukung jalur diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan Laut Cina Selatan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Adli Zahari menyatakan, pihaknya mendukung pengelolaan perbedaan secara damai dan konstruktif melalui jalur diplomatik yang sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Tim Kendal Tornado FC optimistis mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada sore nanti. Edwi Puryono menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Untuk pemain asing pasti kami akan optimalkan di setiap pertandingan. Jadi dia pemain asing.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC membawa misi melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore nanti mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura memiliki modal positif dengan rekor pertemuan dalam 3 laga terakhirnya yang mampu meraih kemenangan atas tim Mutiara Hitam. Catatan impresif tersebut menjadi tambahan motivasi bagi skuad Kendal Tornado FC. Pelatih Stefan Kelces menilai persiapan tim berjalan cukup baik dan para pemain memiliki motivasi untuk kembali meraih hasil positif. Namun rekor tersebut tidak membuat tim menganggap pertandingan akan mudah. Saat ditanya dengan kondisi pemain asing, Stefan Kelces menjelaskan tim pelatih berharap selama kondisinya siap maka mereka harus siap dimainkan.
0: Dari kami tim Kendal Tornado FC secara persiapan saya pikir cukup baik. Anak-anak juga motivasinya juga bagus dan kami juga punya catatan yang positif lawan Persipura, jadi kami berusaha untuk bisa meneruskan tren positif tersebut.
1: Di sisi lain, pelatih asal Surabaya itu mengakui Persipura Jayapura bukan lawan yang mudah, terlebih tim asal Papua tersebut dinilai memiliki karakter permainan dan kualitas individu yang menjadi ancaman serius bagi lawan. Para pemain Persipura terkenal berani serta memiliki kualitas skill individu dan kepercayaan diri yang baik. Menurut Stefan Kelces, karakter khas sepak bola Papua tetap akan terlihat meski Persipura mengalami pergantian pelatih. Oleh karena itu, Kendal Tornado FC harus menyiapkan strategi khusus guna meredam permainan Persipura, terutama pemain asing yang sebelumnya memperkuat Barito Putra. Sementara itu, salah satu pemain Kendal Tornado FC yang berposisi sebagai gelandang serang, Akbar Firmansah, juga menegaskan kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi laga versus Persipura Jayapura. Dan strategi agar target meraih kemenangan dapat tercapai.
2: Kalau dari pemain sudah siap, ya. Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga udah dapat arahan dari head coach buat laga besok.
1: Hingga pekan kedua Liga Pegadaian Championship, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat kemenangan 1-0 atas tuan rumah Deret FC dalam laga perdana pekan lalu yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dangdut. Produk
1: Dut. Produk Dangdut adalah kita, pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada. Beli mangga di tepi jalan, manis rasanya. Selamat siang pendengar sekalian. Mari istirahat sejenak sambil dengar Produk Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sesibuk-sibuknya Anda saat ini, mudah-mudahan Anda bisa menikmati hiburan bersama kami di Produk Dangdut dan utara kita. Karena hanya di sini Anda bisa bergoyang di siang hari melepaskan penat, lelah, dan rasa ngantuk. Setelah itu Anda fokus kerja lagi. Karena Anda yakin ya, hari ini hari Jumat, masih produktif untuk tetap bekerja sebelum nanti masuk di akhir pekan. Oke. Semangat, semangat, semangat ya. Mari usir ngantuk di Produk Dangdut. Ya, sudah kami siapkan lagu Iyad Bustami, Payung Hitam. Ya, Cynthia Bella, Asikin Aja, Della Monica, Putuskan Saja, ada Irma, Bang Toyib, Clay Family, Gubuk Cinta, Thomas Giorgio, Umpan Cinta, Duo Butterfly, Abang Mantul, Amanda Cues, Dirga, Di Gerayang Cinta, Ayu Andana Janur Kuning, Baby Si Nikahin Aku, Fei Malarangeng, Api Dalam Sekam, Ida Laila Sepiring Berdua, Jian Audi Goyang Rujak, siang-siang ya. Dengar program sambil ngerujak kayaknya mantap juga ya. Terus tadi ya, sudah diawali dengan suaranya Juwita Ini Rindu. Kita langsung saja kasih kesempatan untuk Anda yang mau request di Produk Dangdut di 0812-4601-0202. Halo Produk Dangdut, selamat siang.
2: Produk Dangdut adalah kita, selamat siang Nana Arda.
1: Siang juga dengan Kakak Vero ya, dari Putun TTS.
2: Ya.
1: Oke. Baiklah, karena panas membara di siang ini, kita butuh tambah sejuk atau tambah panas ya?
2: Pokoknya di panas, tapi angin kencang, Kakak.
1: Oke, jadi 50% ya, 50-50.
2: Ya.
1: Jadi tetap adem rasanya. Baiklah, dengan suasana yang tetap adem ini, mau dengar lagu dangdut yang mana nih?
2: Putuskan Saja.
1: Putuskan Saja, ada cek dulu ya. Dari Della Monica ya.
2: Iya, biar putuskan saja, Kakak.
1: Oh, putuskan saja, nyambung terus juga tidak ada guna nih. Sama sah, dari tahun ke tahun. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tetap sama. Oke, okay. Salam sah, Kak, langsung.

0: di jalan. Terus buat Bu Vinti Sanam bersama nenek di Ayo Tupas, Mami Ina sekeluarga di Niki-Niki, untuk Indah Nabu sekeluarga di Satu Ulang, Mama Jisen Tameon sekeluarga di Wenlasi, Bapak Fidel di Soe, Kakak Jisen Kas di Satu Venu, Bunda Desi, Kakak Maria, Putra Kiser, Bung Danu, Bapak Tio di Tumbakun, Ibu Delvi Banafano bersama Pak Domingo Sluem, ada Pak Henry, Ibu Yustin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pat Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Zena, ada Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Lid, Putra Tengah, Bapak Usia Sobat Tunis di keluarga di Satu Kopa. Kata Anus dan kita Ameta di Timor Leste. Untuk semua-semua saja yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat siang menjelang sore, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk kita Arda, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore kata.
1: Iya, kembali kasih Kak Vero. Lagunya ditunggu ya. Putuskan saja, sudah sepasrah itu. Emang kalau sesuatu yang tak diinginkan, lebih baik dilepaskan dengan ikhlas ya. Yang pasti ketika kita ikhlas, akan datang yang lebih baik lagi. Amin ya. Oke, kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore Dangdut adalah kita. Apa kabar kerja sehat tuh, gak ngantuk dari malam kok?
1: Oh biasa aja, kita mah terus semangat ya Mas Edi. Cuman Mas Edi doang yang terlalu ngelebih-lebihin ya Mas Edi. Mau request lagu apa?
2: Udah makan rujak aja biar jangan ngantuk ya, makan rujak ya.
1: Oke siap, salamnya silakan.
2: Oke, spesial aja buat keluarga pulang hati, makan yang banyak di rumah ya.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat siang untuk Mas Edi, terima kasih ya sudah request lagunya. Nanti kita kasih lagu Goyang Rujak ya dari Jihan Audi. Oke, kita intip lagi yang sudah bergabung via Facebook nih. Kira-kira ada siapa dan di mana ya? Kita sapa dulu di Facebook ini. Ada Thomas katanya lagu nomor 12 buat Ivan Nahak di rumah. Terima kasih banyak ya, sepiring berdua Ida Laila. Oke, ditunggu. Kemudian Andre Bas itu Ayu Andani. Shalom. Oke, salam juga Ayu Andani. Itu lagunya Janur Kuning. Baiklah, kalau mau Janur Kuning ditunggu ya. Pendengar perusahaan itu RRIA Tambo di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda sudah bergabung di program untuk hari ini. Dan di sisa waktu yang ada, Anda akan hadirkan lagu yang sudah direquest oleh Anda. Sampai jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prodangdut. Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Antam Buah. Kembali bersama saya Vinti Mau di edisi sore hari ini untuk hari Jumat tanggal 18 September 2026. Oke, kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dari Om Papi Fernandes.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Om Papi, apa kabar di Flores? Aman kah?
1: Di Tuhan, untuk Borowaru aman, Kak Vinti.
0: Itu yang kita harapkan, semoga aman. Oke, silakan.
1: Iya, Kak Vinti. Minta lagu nomor 7 sudah, Kak Vinti?
0: Nomor 7 sepertinya belum. Abang Mantul, Abang Papi Mantul. Oke, silakan.
1: Oh ya. Buat Kak Vinti bersama di box ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Bapak Tiani Ari Kenari Alo, terus ada Pak Ginti Rosa, terus ada Mas Edi, Bunda Ima, terus ada Mak Ina, ada Ibu Vinti, Kak Bella, terus Bundes, Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Antam Buah tanpa terkecuali diucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Buat Kak Vinti, terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih. Satu penelpon yang pertama di sesi kedua sudah kami hadirkan dari Wolowaru. Oke, Om Papi Fernandes, dan kita sapa yang berikutnya dari Nona Marina. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat adek, bagaimana hari ini, kabar sehat apa?
2: Puji Tuhan, kabar sehat selalu bersama keluarga. Kabarnya Kak Vinti?
0: Kabarnya sehat selalu. Oke, silakan Marina.
2: Kak Vinti, lagunya terakhir saja.
0: Lagu terakhir dari Juwita, tapi sudah ada yang pilih tadi. Bisa di 12?
2: Nomor 8.
0: Oke, nomor 8.
2: Ya, 12.
0: Oke, 12. Sepiring berdua hidalah.
2: Ya.
0: Oke, silakan Marina.
2: Iya. Salamnya tentu saja buat Kak Vinti bersama semua operator di sana dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga untuk sahabat-sahabat yang selalu setia di udara 1, 2, 3 sayang semuanya. Kak Vinti.
0: Oke.
2: Halo Kak Vinti.
0: Oke, Marina.
2: Ini ada satu teman ngebeng ikut dari belakang.
0: Siapa dia?
3: Halo. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat sore, dengan siapa ini?
3: Dengan Hadi ini Bang.
0: Oke, ini Bang Hadi. Ini sudah duet-duetan Bang Hadi, apa kabar Bang Hadi?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Oke, silakan Bang Hadi.
3: Ya, lagunya ikutan aja lah ya.
0: Oke, lagunya ikutan, silakan.
3: Karena waktunya mepet ya. Salamnya pertama buat siapa ya, buat Bang Vinti, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu ya, kayak.
0: Terima kasih.
3: Ada Marina juga ya, terima kasih sudah disambungkan. Salam sehat aja juga di sana. Dan untuk semuanya aja ya, dari A sampai Y terkecuali di support aja. Oke, begitu aja Bang Vinti.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih berdua dari Marina dan Bang Hadi. Dan untuk pendengar silakan Mas Edi. Oke, kita sapa lagi dari Mas Edi dulu. Halo Mas Edi. Abang Ganteng.
4: Iya, Mas Edi yang udah sampai, apa kabar? Udah ngopi belum ini?
0: Baik. Kabarnya baik selalu.
4: Suaranya Bang, kurang cerah. Suaranya enggak cerah, enggak ngopi berarti.
0: Oke, ini karena
4: ini saya mau muter ini. Saya mau muter ini.
0: Oke, muter ke mana?
4: mau muter ke Kuneru ini.
0: Oke, Kuneru terus. Ada apa di sana Kuneru?
4: Bisnis. Sama kayak ini nih. Oke. Nanti saya mampir ke apa? Belakang kantor daerah. Nanti saya mampir ke rumah dinas ya. Oke.
0: Okay.
4: Nikahin aja lah. Nikahin aja ya.
0: Nikahin kapan? Kapan mau nikahin?
4: Ini besok atau sekarang? Sekarang.
0: Oke, nikahin aku Mas Edi. Siapa? Kapan acaranya?
4: Ya. Yang nikah, siapa nyanyi itu?
0: dari Baby Sih.
4: Nah, buat ini putri tunggal aja, nikahin aja. Tadi nyari pacar dia, nyari putusin aja, jadi super nikahin aja. Okay. Buat putri tunggal ya, oke?
0: Ya.
4: Daripada putus, nikahin aja.
0: Iya.
4: Oke, okay, spesial buat umpapi kasihan, terima kasih, sehat berarti ya. Bang Adi, kenapa nikahin aja sama Marina tuh? Kalau enggak. Oke, okay. Baik bolanya. Terima kasih, Bang Adi, kurang hati-hati ya. Pulang-pulang ngopi ya, ngopi ya. Jangan nanti ya.
0: Ditunggu.
4: Antar. Wakili All Pro, Pro 1 RMI, Kak Epi, Kak Eni, Kak Teresa, Kak Yanti, Juta Karda yang baru pulang. Salam, sore. Obrigado Barak.
0: Terima kasih, Obrigado Barak. Terima kasih, Mas Edi. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu pilihan dari dua Butterfly, Abang Mantul, Ida Laila, Sepiring Berdua, dan juga Baby Sini, Kain Aku.

0: hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik eh. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sah Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada untuk mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Ya pendengar Pro 1 RRI Antum, gua dua lagu, tiga lagu berturut-turut pilihan Anda di sore hari ini. Pro Dandut dan Dut adalah kita sudah kami hadirkan. Dua Butterfly dengan Abang Mantul, Ida Laila Spiring berdua, dan BBC Nikahin Aku. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan partisipasi Anda. Silakan kami buka lagi di 081246 010202. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi, silakan di edisi Pro Dangdut pada sore hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tentunya tetap semangat, karena tadi mungkin sudah luangkan waktu untuk beristirahat. Untuk itu silakan pilihan lagu-lagu dangdut pada sore hari ini. Masih bisa Anda pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan, seperti Yud Bustami, Payung Hitam, Cynthia Bella, Asikin Aja. Dari Ade Irma, Bang Toyib, Play Family, Gubuk Cinta, Tomat Jorio, Umpan Cinta, Amanda Choice, Sedih Gerayang Cinta, Yuan Dini, Janur Kuning, BBC sudah kami hadirkan. Dari Epi Melarang Geng, Api Dalam Sekam. Oke.

0: Woy! Paano sumapanan nyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 Hereria Tombo, sesaat lagi kita akan akhiri Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi di sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk Anda yang lagi menikmatinya. Dan ya pendengar, kita akan akhiri dan kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dengan maraknya isu-isu stunting di Indonesia, aku jadi takut anakku juga akan lambat tumbuh kembangnya. Apalagi sekarang ini bahan mentah makanan juga pada naik harganya.
1: Tenang aja kali kakak, jangan banyak pikiran. Kasian tuh dedek bayinya. Kalau kakak banyak pikiran malah akan berpengaruh juga. Lagian banyak kok makanan yang murah tapi kaya protein dan gizi lainnya.
0: Wah, emang makanan apa sih?
1: Ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore, dan sesaat lagi kami akan hadirkan Atambua Sore. Dan pada edisi kali ini kami hadirkan sebuah topik untuk kita perbincangkan secara yang mengangkat topik, yaitu strategi pemasaran digital Timor Moringa mengubah pangan lokal NTT menjadi produk bernilai tinggi, bersama Ibu Maybe Agnesia Neolaka Loman Ledo, founder UMKM Timor Moringa NTT. Sehingga pendengar, strategi pemasaran digital Timor Moringa berfokus pada transformasi citra kelor lokal, yaitu daun merungga atau yang kita kenal pohon merungga, dari makanan pekarangan sehari-hari bisa menjadi produk ekspor premium yang bernilai tinggi melalui hilirisasi dan pemberdayaan sosial. Oke, dan kita akan hadirkan bersama founder UMKM Timor Moringa NTT, yaitu Ibu Maybe Agnesia Loman Ledo. Kewirausahaan sosial ini sukses menembus pasar global dengan memanfaatkan standarisasi pengeringan tingkat tinggi untuk mengunci nutrisi tanaman organik asal NTT. Seperti bisa mengubah stigma negatif kelor yang awalnya dianggap sayuran kelas bawah atau tanaman liar di pengarangan NTT, direposisi bisa menjadi produk komersil premium. Narasi pemasaran digital tidak lagi menjual daun mentah, melainkan produk turunan inovatif seperti teh celup, daun telur, serbuk moringa powder, coklat telur, kapsul nutraceutical, biskuit, hingga kopi instan telur.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atombua. Untuk Anda di edisi sore hari ini kami hadirkan sebuah topik, yaitu Kelor NTT, manfaat gizi keluarga ke pasar digital, yang mana kita ketahui bahwa manfaat gizi keluarga dan bagaimana pemasaran modern ke pasar digital. Dan pendengar, daun kelor atau Moringa oleifera asal NTT ini diakui sebagai superfood berkat kandungan nutrisinya yang sangat luar biasa. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Mibi Agnesia Neulakel, owner UMKM Timor Moringa. Kita akan bahas terkait manfaat apa saja daun kelor, produk lokal olahan dari UMKM Timor Moringa yang sudah berdampak begitu besar sebagai salah satu kewirausahaan sosial pionir yang ada di Pulau Timor, Timor Moringa, memberdayakan petani lokal untuk mengolah daun kelor menjadi produk praktis menggunakan teknologi canggih dan produk-produk lainnya. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama Ibu Mibi Agnesia. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke Ibu, ini mohon maaf, ini waktunya ada sedikit terganggu karena ada program nasional yang...
1: Siap, aman-aman.
0: Oke Ibu, pasti sehat Ibu, kabarnya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Oke Ibu, kesibukan hari ini apa saja Ibu, kesibukannya?
1: Kesibukan terakhir, puji Tuhan, sebagai seorang ibu rumah tangga, urus anak, urus suami, dan pastinya urus petani daun kelor.
0: Oke, baik Ibu, ini kita sudah baca di artikel, ini sudah sangat sukses usaha
1: daun kelor. Puji Tuhan.
0: Jadi kita melihat bahwa produk yang didirikan oleh seorang sosialpreneur muda, yaitu Ibu Mibi Agnes Nilia, UMKM ini fokus mengolah kelor lokal menjadi produk pangan fungsional yang bernilai tinggi. Oke Ibu, bagaimana? Mungkin bisa ceritakan awal mula terbentuknya usaha atau bisnis daun kelor bagian dari kesehatan UMKM Timor Moringa ini.
1: Oke, mungkin saya sedikit luruskan ya. Tadi Bapak sempat sebutkan Timor Moringa. Nah, Moringa itu merek susu ya Bapak ya?
0: Sorry, salah.
1: Bukan Moringa, Moringa ya. Ya, jadi daun kelor itu kalau memang kita punya bahasa daerah tuh Moringa kita bilang. Nah, bahasa Latinnya itu Moringa oleifera. Cuman biasanya orang bule itu mereka kan tidak bisa ngomong Moringa, jadi mereka bilang Moringa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya sedikit edukasi biar tidak salah kaprah. Oke, jadi kemudian mereknya saya ini Timor Moringa, karena Moringa pastinya itu yang saya budayakan, saya berdayakan itu dari Pulau Timor. Jadi kebanyakan saya ambil itu dari sepanjang Pulau Timor ini. Cuman memang paling banyak itu dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sini, dan memang tempat produksi kami di sini. Sejarah awal berdirinya Timor Moringa itu berasal dari kemarahan saya, tanda kutip ya, karena saya lahir dan besar di Pulau Timor, kemudian saya pergi merantau, saya melihat dunia luar, keluar, melihat betapa di luar sana tuh orang sangat apa ya, sangat bersemangat, sangat bagus untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah mereka gitu. Nah, kemudian ketika saya melihat ke dalam, nah kenapa saatnya daerah ini kayak seperti yang kita tahu bersama, stunting itu masih tinggi, sedangkan kita punya sumber daya alam itu sangat bagus gitu, mau budaya, mau itu wisatanya, tenunnya, kemudian pastinya banyak sekali makanan-makanan khas daerah yang di sini yang bahkan sudah terlupakan, banyak sekali bose, ada itu kemudian lawar-lawar segala macam, dan terakhir itu yang paling sekarang booming itu adalah si daun kelor ini atau Moringa. Nah, jika cerita saya berpikir akhirnya kenapa tidak dimulai dari saya, kalau saya berharap oh ayo pemerintah yang kerja, oh ayo mungkinnya ini yang kerja, itu yang kerja. Nah, kalau kita saling baku tunjuk gitu ya, tidak akan selesai ini masalah. Yang saya memutuskan, saya resign dari pekerjaan saya di, terakhir saya kerja itu di Bali tahun 2017, dan saya memutuskan untuk balik ke NTT. Mulai dari situ saya sampai studi banding ke salah satu desa konservasi terbesar di Indonesia, di konservasi daun kelor terbesar di Indonesia ada di Desa Ngawenombo, Kabupaten Blora. saya di sana saya selama beberapa, jadi itu di sana itu adalah pendidikan informal, bagaimana kami mengenal secara detail mengenai si moringa ini. Jadi selama di sana beberapa hari saya belajar baik itu teori maupun praktek bagaimana daun kelor itu mulai dari hulu dibudidayakan seperti apa sampai di hilirnya itu bagaimana cara memproduksi, seperti bahkan dari kosmetik berbahan dasar kelor, ada makanan dan minuman berbahan dasar kelor, coklat kelor, teh kelor dan sebagainya. Nah, saya memutuskan untuknya saya serius di bidang makanan dan minuman olahan dari daun kelor. Saya pulang dan saya bangun brand ini di tahun 2018 bulan Januari. Saya mulai dengan coklat kelor, kemudian berkembang menjadi ada minuman, ada serbuk daun kelor, dan sekarang sudah ada banyak sekali SKU produk yang variasi produk yang saya buat. Nah, pastinya namanya kita baru rintis ya. Nah, baru rintis pasti ada tantangan seperti itu. Nah, itu yang cukup sedikit banyak membuat saya sempat berpikir kembali, ini saya sudah benar atau belum nih, sudah benar atau tidak untuk mengembangkan ini seperti itu. Jadi tapi itu saya pikir kembali lagi visi awal saya membangun Timur Mulainya itu karena tadi kemarahan bahwa kenapa ini daerah sumber daya alamnya ini banyak gitu kan, sumber daya sangat banyak tapi kok stunting masih ada, kemiskinan masih ada. Nah, dari situ saya berangkat untuk membangun brand ini, kurang lebih kayak gitu Bapak.
0: Oke, baik sekali Ibu. Memang kita sering wawancara terkait hal-hal seperti itu. Kenapa potensi yang ada, banyak potensi, tidak dimanfaatkan, tidak digali.
1: Betul.
0: Dan mungkin yang Ibu katakan tadi, merantau lebih baik saya pulang membangun daerah dengan potensi yang ada seperti daun kelor ini, bisa diusahakan seperti yang sudah disebutkan dengan macam-macam seperti itu. Berarti Ibu ini bukan secara otodidak untuk memulai, tetapi sudah belajar untuk produk daun kelor NTT ini. Dan Ibu bagaimana?
1: Ya
0: silakan Ibu, mungkin seperti itu. Dan usaha ini memang sudah dirintis atau memang baru?
1: Iya, kalau soal otodidaknya itu memang kalau secara ilmu dasar daun kelor saya tidak otodidak karena saya pergi studi banding sendiri mandiri. Otodidaknya itu di cara membangun ekosistemnya ini, cara membangun bisnisnya ini. Karena kan ini kan sesuatu walaupun mungkin secara teori saya sudah jago gitu kan, secara cara buat teh kelor seperti apa. Cuman kan ini menyesuaikan kembali lagi ke daerah asal saya, kembali ke NTT gitu kan, ekosistemnya seperti apa, mulai dari mana, cara marketingnya seperti apa, itu saya benar-benar mulai dari nol seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya Bapak?
0: Oke, ya mungkin produk-produk seperti ini usaha keluarga turun temurun atau memang baru mau dibangun, dirintis?
1: Saya yang rintis, bukan turun temurun, okay. Bukan saya rintis.
0: Oke.
1: Okay. Dari nol, iya.
0: Oke, okay, dan keunggulan utama kelor di NTT dibandingkan daerah lain seperti apa? Mungkin sudah berpengalaman entah di Blora, di Jawa Tengah yang disebutkan itu, memang ada keunggulan tertentu untuk tanaman moringa kita ini, kelor NTT ini?
1: Oh, pastinya ada, karena dan itu yang menjadi unique selling point-nya produknya kita. Jadi memang tidak menutup kemungkinan iklim dan juga kondisi tanah humus dari NTT itu sangat berpengaruh ke output dari si daun kelor ini. Jadi iklimnya, nah uniknya daun kelor ini, dia itu justru bisa bertahan di cuaca-cuaca ekstrim yang sangat panas gitu ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia kayak kaktus ya. Kalau kita tahu itu dia sangat bisa bertahan di cuaca ekstrim, dan kelor pun mungkin bisa menyerupai seperti itu. Jadi dia tidak perlu sesuatu maintenance seperti itu, sistem budidaya yang terlalu ribet gitu. Karena kan seperti yang Bapak dan teman-teman tahu, kelor itu bahkan tumbuh liar gitu ya. Bahkan sering kita tebang, kita potong, tiba-tiba musim hujan tahun depan dia timbul gitu. Kita tidak pernah kasih pupuk, tidak pernah kasih apa, dia tumbuh liar gitu. Nah, itu yang menjadi keunikannya daun kelor gitu. Dia dibudidayakan kan tidak susah. Nah, kemudian dia panennya itu cepat, dan pastinya kalau dari NTT karena pengaruh iklim tadi yang panas, yang kering, di tanah berbatu. Nah, itu berpengaruh ke ketebalan si daun kelor. Saya sudah pernah coba bandingkan daun, ketebalan daun kelor di NTT sama di Jawa, itu beda. Dan bahkan ada mungkin, kalau menurut saya itu satu-satunya di dunia, itu ada kelor wangi dari alor. Nah, dia punya kelor tuh wanginya beda. Nah, bahkan guru saya yang ngajar di Jawa Tengah itu, beliau pernah ambil biji kelor dari alor. Dia jadi kalau ini daun kelor tumbuh di alor, itu dia wangi. Oke? Tapi ketika diambil bibit ini dan dia tanam ke Jawa, ketika keluar itu tidak, wanginya itu tidak sama. Artinya apa? Berarti ini yang membedakan itu dari si tanahnya itu, unsur haranya, humus itu yang membedakan. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti ada keunggulan lah untuk tanaman.
1: Iya, dari tanahnya.
0: Oke, dari unsur tanahnya. Walaupun mungkin jenisnya sama, tetapi mungkin dari hasil atau sesuatu yang bisa bermanfaat pasti akan berbeda.
1: Betul. Sama dan, kayak ya, kopi ya Bapak ya. Kalau saya mau kasih contoh tuh kayak kopi. Kopi di seluruh dunia ada, tapi kenapa kopi-kopi dari Manggarai, dari Bejawa itu laku sampai di Jerman, ya itu karena tanahnya itu yang membedakan. Nah, itu sama kayak kelor. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa kelor NTT unggul?
0: Oke, baik. Berarti ya kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa NTT ini tidak telah daerah yang mungkin ya mau disebutlah nama, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil produk yang ada, hasil alam yang ada dengan strategi yang dibangun dan sebagainya. Dan Ibu, selama ini pemasaran produk berbahan dasar kelor dari Timor Moringa ini sudah menjangkau wilayah mana saja, dan juga sebenarnya ini ada posisinya di mana lokasinya?
1: Iya. Kalau lokasi kami itu berkantor di Desa Oenglasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, gitu. Sekitar 10 menit dari pusat kota Soe. Kemudian untuk pemasaran kami, puji Tuhan, sudah ada di seluruh Indonesia. Kami ada di e-commerce, ada di website, dan yang terakhir itu sedang penjajakan untuk pasar luar negeri, yaitu di Timor Leste dan Australia, seperti itu.
0: Oke, baik. Apalagi kita negara dekat, negara tetangga kita.
1: Iya, betul, negara tetangga.
0: Apa salahnya kita harus menjual ke sana? Dan inilah salah satu keuntungan. Sehingga untuk pendengar yang lagi dengar, ya silakan bisa mengikuti atau bisa hadir di sana. Dan warga Timor Leste yang lagi mendengarkan, silakan ada di daerah Oenlasi untuk mencari Timor Moringa ini, manfaat kesehatan. Dan untuk manfaat kesehatannya seperti apa? Mungkin penerapan dari usaha bisnis ini.
1: Halo?
0: Oke, Bu.
1: Iya. Okay. Kenapa, Kak?
0: Untuk manfaat kesehatannya seperti apa produksi UMKM Timor Moringa daun kelor ini?
1: Oh iya. Untuk manfaat kesehatan, pastinya daun kelor ini bahkan sudah digagas oleh World Health Organization sebagai the next superfood. Seperti kita tahu, superfood itu adalah makanan yang tinggi akan kandungan gizi, seperti itu ya. Jadi pastinya gizinya cukup utuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh, seperti meningkatkan energi dan imunitas karena ada kandungan antioksidan tinggi, vitamin C, vitamin A, dan beberapa mineral yang sangat tinggi. Kemudian pastinya meningkatkan kesehatan pencernaan ya, karena sayur gitu, kaya akan serat, antioksidan. Dan ini yang paling unik, karena kan selama ini kita tahu tanaman untuk memperlancar ASI itu daun katuk ya Bapak ya. Nah, tapi ini yang mungkin belum banyak yang tahu, daun kelor itu bahkan bisa dibilang lebih baik dari daun katuk untuk membantu meningkatkan kualitas ASI, seperti itu. Dan itu sudah ada jurnal ilmiahnya. Kemudian mengontrol gula darah karena dia bantu untuk dukung apa sih namanya itu, metabolisme tubuh. Kemudian apalagi ya, tadi antioksidannya tinggi, sangat baik untuk kalau buat mama-mama yang mau awet muda, itu bisa minum ini karena antioksidannya tinggi, itu sangat baik untuk kulit dan anti aging, kayak gitu Bapak.
0: Oke, baik Ibu. Dan untuk harganya seperti apa mungkin? Sehingga masyarakat yang lagi
1: harga tahu,
0: sampai mereka tertarik. Itu dia punya harganya per dus atau per kilogram atau per apanya harganya?
1: Ya, puji Tuhan, salah satu visi kami ini adalah memberikan produk superfood premium, yaitu berupa daun kelor, tapi bisa menjangkau seluruh pasar. Jadi, range harga yang kami ambil juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pastinya, ada di tengah-tengah. Itu range harganya ada di 12.500 sampai 40.000 per kemasan. Nah, 12.500 itu ada di kemasan sachet, itu isinya 5 kantong teh. Kemudian ada teh kelor box, isinya 20 kantong teh, itu yang original, itu isinya 20 kantong teh, harganya Rp35.000. Ada yang kemudian teh kelor plus jahe merah, itu ada yang saset Rp17.500, isi 5 kantong teh. Ada yang box, isinya 20 kantong teh, harganya Rp40.000. Kemudian itu untuk yang... yang eceran gitu ya. Untuk kami retail juga ada yang white label, kemudian kami juga ada reseller, kami konsinyasi dengan beberapa toko-toko di seluruh Indonesia, dan itu pas harganya beda, cuma range harganya itu tadi 12,5 sampai yang paling mahal itu 40.000.
0: Oke, ini masih bisa dijangkau, masih terjangkau lah,
1: sangat bisa dijangkau.
0: Oke, ini manfaat kesehatan untuk kita, artinya jangan sia-siakan apa yang sudah dihasilkan. Dan bagaimana untuk UMKM Timur Moringa menjaga kualitas nutrisi kelor dari ladang hingga ke tangan konsumen itu seperti apa? Dan memang hanya terdapat di Kota Soe atau didatangkan dari mana saja?
1: Ya, jadi kami untuk dari hulu ke hilir ini memang ada beberapa SOP yang kami jalankan seperti itu. Pastinya, nah memang si daun kelor ini paling bagus itu panen di pagi hari. Itu apa ya, nutrisinya tuh masih di daunnya tuh paling tinggi untuk si daun kelor. Kemudian kami sortir hanya daun-daun yang pastinya daun muda yang berkualitas untuk kami gunakan. Nah, kemudian setelah kami sortir, kami keringkan dengan suhu rendah. Itu pakai mesin dehidrator, pakai mesin khusus, tidak pakai pengeringan matahari. Kenapa? Karena kalau pengeringan matahari itu suhunya terlalu tinggi, di mana itu bisa berpotensi untuk merusak beberapa kandungan nutrisi yang di dalam, terkandung di dalam daun kelor. Kemudian kami setelah keringkan, kami panen dan penggilingan dengan mesin yang higienis, dan kemudian kami kemas dengan kemasan yang food grade pastinya, dan melakukan kontrol quality secara berkala gitu, termasuk aroma, warna, dan juga kadar air dari daun kelor yang kami keringkan.
0: Ya, oke, artinya inilah tetap menggunakan tradisional, walaupun kecanggihan sudah ada, tetapi betul, harus menggunakan produk tradisional. Dan Ibu, bagaimana untuk strategi konten? Kita berbicara bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya digitalisasi, penggunaan media sosial, iya, sebagai ajang mempromosikan sehingga bisnis kita bisa efektif. Bagaimana ini penggunaan di UMKM untuk Timur Moringa ini?
1: Kami pasti menyesuaikan kak gitu. Jadi ada, pastinya kami ada di semua platform. Dan yang paling terbaru itu kami, bukan terbaru sih, kami sudah hampir 6 tahun ini kami menggunakan website. Dan itu cukup sangat efektif. Dan yang terakhir itu kami sudah mulai lebih banyak berinteraksi di TikTok. Untuk khusus, jadi kan memang kalau berbicara soal algoritma ini kan beda-beda ya, beda-beda platform. Nah, kemudian kalau soal untuk edukasi konten, kami paling banyak pakai di TikTok. Nah, kalau kayak pemasaran secara kayak visualisasi produk atau mungkin testimoni atau storytelling bagaimana proses dari hulu ke hilir, itu kan pakai Instagram. Nah, kalau mungkin untuk secara komunikasi secara langsung kepada konsumen, untuk mungkin katalog produk atau mereka yang mungkin mau repeat order, itu kami menggunakan WhatsApp Business. Dan yang terakhir, tidak lupa juga kami menggunakan Facebook untuk bisa menjangkau lebih luas lagi untuk konsumen yang keluarga atau mungkin komunitas-komunitas lokal.
0: Ya, baik Ibu. Dan bagaimana untuk pemberdayaan petani lokal dalam hal mengolah daun kelor bisa menjadi suatu produk praktis dalam penggunaan kecanggihan dan juga alat-alat yang ada? Itu seperti apa Ibu dalam hal memberdayakan petani lokal?
1: Iya, berbicara soal petani, apalagi lokal ya, seperti yang kita tahu bersama, beda-beda latar belakang. Jadi kalau berbicara soal petani lokal dan ketika kami masuk dengan beberapa SOP kami, salah satunya teknologi yang kami gunakan dalam hal ini mesin, nah itu memang ada beberapa yang terima. Dalam hal ini bisa untuk menjalankan sesuai apa yang kami mau, ada juga yang tidak. Nah, soal itu akhirnya kami coba mencari jalan tengah, apakah mungkin mereka di bagian sortir, sebagian budidaya, mereka supply ke kami daun kelor segarnya saja. Nah, ada yang petani yang kami bimbing sampai untuk keringkan dan kami ambil hasil daun kelor keringnya. Ada juga yang sudah lebih canggih, sudah lebih bisa menerima kemajuan teknologi, kami ajar cara penggunaan beberapa mesin sampai digiling gitu, mereka bisa. Nah, itu kami percayakan untuk kami ambil hasil gilingannya untuk teh kelor, untuk serbuk kelor, dan sebagainya.
0: Oke, Ibu, namanya kita kehidupan ini pasti ada tantangan kendala. Mungkin tadi sudah disebutkan, dan tantangan terbesar itu seperti apa? Mungkin dari bahannya ataupun kesulitan apa yang dihadapi, dan juga harapan ke depan, memiliki harapan ke depan mungkin lebih maju lagi, lebih cepat lagi, lebih bergerak lagi untuk ke depan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Iya, kalau tantangan waktu awal saya bangun itu pastinya tantangannya itu lebih kepada pasar ya, untuk bagaimana mengedukasi pasar, karena kan ya seperti yang kita tahu bersama, orang NTT ini kan bahasa sini ikut cuma daun kelor saju gitu kan. Nah, akhirnya mulai membandingkan dengan teh-teh yang sejenis gitu, yang sudah sangat merakyat gitu ya. Nah, ketika saya, karena kan daun kelor ini pastinya kandungannya beda dengan teh-teh yang dijual di pasar yang beberapa merek itu, dan jadi pastinya berpengaruh ke harganya lebih tinggi. Nah, akhirnya mulailah timbul perang harga di situ gitu. Ini kenapa kok cuma teh, apalagi cuma teh marung, kenapa lebih mahal dari teh-teh yang lain? Nah, di situ kami mengalami kesulitan untuk mengedukasi, apalagi Bapak tahu ya, mama-mama ini kalau sudah untung ini, kami agak susah untuk masuk. Nah, tapi puji Tuhan memang saya mulai itu 2018 berbarengan dengan terpilihnya gubernur kita yang dulu, Bapak Victor Laiskodat, yang secara langsung sangat membantu saya untuk meng-up soal daun kelor ini. Jadi secara ini saya bersyukur waktu saya mulai dengan terpilihnya beliau, gubernur kita yang lama itu, sangat membantu saya untuk bisa mengedukasi secara massal kurang lebih. Jadi saya tidak perlu terlalu, effortnya tidak terlalu besar untuk mengedukasi, karena dengan sendirinya pemerintah sudah bantu saya memake up. Nah, kemudian setelah edukasi pasar sudah mulai tenang, masuklah ketenangan itu, saya mengalami keterbatasan alat produksi, karena waktu itu membutuhkan alat-alat yang cukup sangat mahal ya, mesin-mesin yang dipakai kayak gitu. Nah, puji Tuhan, karena itu juga menjadi program pemerintah, saya coba usulkan proposal dan di approve, dan saya bisa mendapatkan beberapa bantuan mesin yang ada gitu. Kemudian berangkat dari situ lagi, tantangan berikut lagi, kalau Bapak ingat kita pernah kena seroja. Nah, itu berpengaruh beberapa puluhan hektar lahan petani itu, wah itu bablas, sudah hancur semua gitu ya, masuk ke cuaca ekstrim yang sangat panas gitu ya, air tidak ada. Nah, kelor juga walaupun dia bisa bertahan cuaca ekstrim, tapi kan harus disiram ya, seminggu sekali atau dua minggu sekali, ini tidak disiram sama sekali, nah, akhirnya mati gitu. Berangkat dari situ lagi, ada biaya logistik gitu yang sangat tinggi. Nah, produk saya ini ada yang paling murah itu 12,5, tapi kirim ke Jakarta itu bisa per kilo itu 30.000, 28.500, jadi ongkirnya lebih mahal daripada produk. Akhirnya saya susah bersaing dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Nah, itu yang juga menjadi tantangan sampai sekarang untuk kami cari solusinya. Okay. Itu yang menjadi tantangan kami. Nah, harapan saya ke depan pastinya mungkin bisa dipikirkan bagaimana mungkin ada gudang agregator atau apa yang bisa menghimpun. Saya pikir ini bukan tantangan saya saja. Banyak teman-teman UMKM itu mau bersaing dengan produk-produk dari luar itu susah, karena bagaimana kami mau bersaing kalau dari ongkir saja orang tuh sudah malas untuk beli gitu, karena mahal. itu harapan saya ke depan untuk bisa dipikirkan bagaimana mungkin biaya logistiknya bisa lebih murah gitu ya. Nah kemudian mungkin bisa dibantu untuk membuka pasar nasional dan juga bahkan internasional, karena kemarin saya bisa berhasil ekspor ke Timor Leste itu puji Tuhan dibantu oleh dari Kadin NTP bersama Pak Bobilianto, kami sangat dibantu untuk bisa mengekspor ke sana. Nah, saya pikir ini peluang juga mudah-mudahan jangan ke saya atau beberapa teman-teman UMKM saja, tapi juga bisa menghimpun semua produk-produk yang berpotensi bagus, ya, berpotensi sangat baik dari seluruh, mungkin daratan Pulau Timur dulu gitu, untuk bisa ke negara tetangga. Kemudian yang paling akhir ini saya mimpi saya sampai sekarang itu masih sama untuk menjadi brand Kellogg Premium nomor 1 dari NTT. Oke. Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Oke, harus terus optimis dengan tataran kata semangat.
1: Iya.
0: Namanya juga hidup ini pasti ada tantangan, tapi bagaimana kita warga asli NTT harus bisa membudidayakan apa yang ada. Jangankan daun kelor, mungkin ada potensi-potensi lain. Untuk itu kami akhiri untuk perbincangan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mibi Agnesia Niwakel, owner UMKM Timur Moringgah, yang sudah meluangkan waktu
1: sama-sama
0: bersama RNA Tembua. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam sukses. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Heraria Tambuan. Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate teraktual yang kami hadirkan produksi dari RRI Tambua, RRI Kupang, dan RRI Endeh, Warta NTT sore ini.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas. Sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan, kita ikuti penyampaian Warta NTT. Informasi-informasi terupdate, teraktual akan kami hadirkan untuk Anda, produksi dari RRI Tambua, RRI Kupang, dan RRI NTT.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Kita awali berita pertama, penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Egya Rojo melaporkan.
2: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu

0: Media catering penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematen menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematen mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
1: Maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidap. Nah, mungkin itu dari enam lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR. DVR CCTV ya kami.
0: Cornelis Oematen berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Berita selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampong Barat Daya, Kabupaten Kupang.
3: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono

0: proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Babinsa, Babinsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
1: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Madubelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
2: Ya, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Sebanyak 10 orang pejabat mengikuti seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda dan Inspektur Daerah Belu.
3: Memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.
4: Sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari, 18 hingga 20 September 2026, bertempat di Gedung Betela Lenok, Atambua. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk mengukur kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi, Bupati Belu Willy Produslai mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan Sekda dan Inspektur Daerah. Menurut Willy Produslai, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
3: Seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama, pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Ini pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu Bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif, dan lain sebagainya.
4: Sementara Ketua Tim Asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Tim Asesor, kata Guido, telah menyiapkan sejumlah tahapan tes untuk mengukur kemampuan dan kompetensi para peserta melalui uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruh tahapan tersebut akan menjadi bahan penilaian tim asesor asesor dalam melihat kompetensi masing-masing peserta sebelum nantinya diperoleh kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan sekda dan inspektur daerah.
5: Pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu sekda maupun inspektur daerah perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk sekretaris daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 pasal 127 ayat 3 sebelum ditetapkan oleh kepala daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan gubernur.
4: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
6: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar di salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
7: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Laklena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
6: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui dukungan dari Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di Provinsi NTT.
7: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti keliru. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
7: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT.
8: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
9: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Bang Inang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
8: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
9: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amang Inang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amang Inang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
8: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
2: Warga Tambua terbantu dengan tracing HTBC menggunakan alat portable X-ray.
10: Warga Kelurahan Atambua, Kabupaten Belu merasa terbantu dengan pelaksanaan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan deteksi penyakit. Salah seorang warga, Rocky Mau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Tambua. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di lingkungan kelurahan sangat membantu warga karena proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
11: Kegiatan ini karang baka karena baru pertama kali di kelurahan. Jadi antusias kami karena diimbau oleh RT, ini tetangga dan tokoh masyarakat suruh datang cek kesehatan. Kami senang sekali supaya karena dekat rumah itu langsung kami datang supaya cegah memangnya sebelum dia tambah parah. Makanya kami semua waktu ajak keluarga semua dan tetangga-tetangga kami datang untuk cek kesehatan.
10: Selain memberikan kemudahan akses, menurutnya dengan kegiatan tracing TBC juga menjadi sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, karena melalui pemeriksaan secara dini dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portable X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
11: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lorang. Setelah itu nanti kami kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi.
12: kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala, tinggal jangan malu-malu bilang, harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru di rumah sakit sustain kembali.
10: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
13: Jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada ya. Jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC.
10: Dengan itu, Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amplong Barat Daya, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hidrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tempat kerja sendiri kok dicek-cek, gini-gini. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya,

Ya pendengar Pro 1 RRI Antambua, selamat sore dan selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini. Untuk Anda kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi teraktual, terupdate dikutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan azan maghrib bagi saudara-saudari kita umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib pada sore hari ini. Pendengar, beras untuk bantuan pangan 2026 kini berasal dari produksi petani Indonesia. Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan produksi dan cadangan beras nasional. Amran mengatakan alokasi bantuan pangan beras 2026 menjadi yang terbesar sejak program tersebut diluncurkan pada 2023. Total alokasi sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 2,6 juta ton. Alokasi tersebut mencakup sekitar 664 ribu ton untuk Februari hingga Maret, kemudian sekitar 997 ribu ton untuk Juli hingga September, dan estimasi 997 ribu ton untuk Oktober hingga Desember. Sehingga menurut Amran, beras bantuan pangan sebelumnya masih mengandalkan impor dari sejumlah negara. Kini beras yang disalurkan kepada masyarakat berasal dari produksi petani dalam negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI yang tembus, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi-informasi terupdate, teraktual, hasil liputan untuk Anda di Warta Berita Daerah Kabupaten Belu pada sore hari ini.

Radio Republik Indonesia Tembo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tiga ranperda usulan pemerintah Kabupaten Belu mendapat persetujuan DPRD Belu. Kelurahan Tenukik salurkan bantuan beras CPP tahun 2 bagi 171 KPM.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Tiga ran perda usulan pemerintah Kabupaten Belu mendapat persetujuan DPRD Belu. Egi Harojo melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu menyetujui tiga ran perda yang diajukan pemerintah Kabupaten Belu, yakni ran perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran, ran perda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan ran perda tentang perubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Belu dan Bupati Belu di ruang sidang DPRD Kabupaten Belu. Selanjutnya, ran perda tersebut akan dibawa ke tingkat Pemprov Nusa Tenggara Timur, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Borduslai menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD. Ia menilai bahwa berbagai pertanyaan, kritikan, dan usulan saran yang disampaikan selama tahap rapat komisi, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran, hingga pendapat akhir fraksi merupakan masukan.
0: Berita selanjutnya, Kelurahan Tenuki X salurkan bantuan beras CPP tahap kedua bagi 171 KPM.
2: Pemerintah Kelurahan Tenuki X melakukan penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk bulan Juli sampai September kepada 171 kelompok menerima manfaat yang dilaksanakan di aula kantor lurah. Pada RRI, Lurah Tenuki Elias Yunus Tesmali mengatakan bantuan yang diberikan merupakan hasil verifikasi agar bantuan yang diberikan dapat menyasar secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan, yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 yang terbagi dalam keluarga kurang mampu, keluarga yang rentan, dan terdaftar dalam DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos Republik Indonesia, dengan setiap kakak mendapatkan 10 kg beras CPP. Namun karena dibagikan dalam 3 bulan sehingga setiap kakak mendapatkan 30 kg beras. Dalam penyaluran beras CPP, Lurah Tenuki juga menyampaikan penyaluran ini dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan pangan serta menjamin stok pasokan pangan yang stabil. Hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan beras dalam menjaga ketahanan pangan serta sebagai instrumen stabilisasi harga. Lurah Tenuki juga menekankan bagi KPM untuk beras CPP yang dibagikan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan secara tegas mengingatkan masyarakat untuk tidak diperjualbelikan kembali. Menurutnya, jika kedapatan, pihaknya akan mengkaji ulang atau verifikasi ulang KPM yang dimaksudkan untuk dialihkan bagi KPM lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Lurah Tenuki juga menghimbau masyarakat untuk taat membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan berkelanjutan, serta mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk kegiatan pemasyarakatan lainnya dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman, dengan pengecualian bagi lansia dan disabilitas.
0: Dalam meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU di Kabupaten Belu.
3: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Seta Belu, Mikael Bria, mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan, pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
4: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal. Selama alat saja distribusi dari Depok ke SPBU. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500-an. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
3: Menurut Mika Libria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat, termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
4: Mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SPBU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan yang baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang. Kita memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jeli melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpinan-pimpinan untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM di Kabupaten Belu ini.
3: Penanganan antrean di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung memperkuat ketahanan energi nasional guna menghadapi gangguan pasokan minyak global. Pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi dan transisi berkeadilan sesuai kondisi serta kebutuhan nasional. Ketahanan energi menjadi perhatian dalam Forum G20 seiring gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik yang sangat mempengaruhi distribusi. Sehingga resiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi turut meningkatkan ketidakpastian pasokan serta tekanan harga komoditas energi. Yulet menyampaikan pandangan tersebut dalam G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026 dan menjadi bagian agenda pembahasan energi dalam forum G20. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. 3 Ranperda usulan pemerintah Kabupaten Belu mendapat persetujuan DPRD Belu. Kelurahan Tenukeik salurkan bantuan beras CPP tahun kedua bagi 171 KPM. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Ya, selamat sore menjelang malam untuk pendengar Pro 1 Herario Tombo. Selamat beraktivitas. Selanjutnya informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rre.go.id. Pendengar, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pelaku beras fortifikasi bermasalah akan diproses secara hukum. Amran menyebutkan para pelaku akan menyusul 102 tersangka mafia pangan dalam kasus beras premium oplosan. Penegasan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Selasa 15 September 2026, dan yang mengatakan pemerintah menemukan 25 dari 27 merek beras dengan klaim fortifikasi tidak memenuhi standar kandungan gizi. Temuan tersebut diperoleh melalui pengujian sampel di 4 laboratorium. Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP Saraswati Indogenetek, dan Eurofins Engler Bioken Lab. Amran menyebutkan kasus beras fortifikasi sebagai babak kedua penindakan terhadap dugaan praktek rente dalam tata niaga pangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edukasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu, dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi, karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6, kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu, padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, selamat malam untuk kita semua di edisi hari ini bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di hari ini di Jumat 18 September 2026 dengan saya Jeffrey Fotis akan menemani Anda di Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Semoga di malam ini kita selalu sehat walafiat, dan yang masih beraktivitas di luar, di rumah, semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu beraktivitas dan selamat beristirahat di hari ini.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, beredar unggahan diposting di media sosial Facebook dengan narasi yang klaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia. Informasi tersebut diunggah pada 13 September 2006. Faktanya klaim bahwa adanya tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Persatu Warga Tembuah, kita ikuti mini drama yang berjudul Jare Giver, diproduksi oleh RRI JBR.

0: pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Lina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini, Nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya. Tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih, So.
2: Ya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Bagus dong, Rin.
1: Tapi aku enggak daftar ulang, Bu.
2: Loh. Kenapa? Kenapa kamu sampai enggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu,
2: enggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja datang. Kamu ini udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa gua nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, gua lihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus ibu siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Wapek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasa tenang.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
0: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
2: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini, toh?
1: Bu, kok bangun?
2: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bu, jadi gini.
2: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
2: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
2: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
2: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
0: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, Nak? Memang bisa?
3: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik, atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar Pusatu Warga Tempo di mana saja anda berada, kita di edisi malam ini kita sudah di obrolan komunitas dengan topik malam ini dengan motivasi menjadi seorang guru, dan kita sudah terhubung bersama dengan salah satu guru ya di malam ini, Ibu Evi. Dan kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Oh, ternyata jaringan, kita coba lagi. Semoga pendengar Pusat Riatan Buah di mana saja anda berada selalu

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal, dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan, dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Baik pendengar Persatu Radio Tambua, dimana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
3: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
5: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter
5: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
4: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali.

0: dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporan.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
2: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
4: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
5: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
4: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
5: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
6: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
5: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
7: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
8: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
7: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
9: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
7: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombi.
10: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
11: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
10: Adalah hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia. Karena
11: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
10: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan menurut yang sejajarnya ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi untuk lembaga kementerian dan lembaga bukan asbab provinsi kabupaten kota umum dan beragama seperti ini juga menunjukkan semangat kreatif saya dan juga bisa membuat kekayaan kreatif itu semakin beragam.
11: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ciptaan produknya yang dimasukkan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk tadi langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
12: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
13: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
12: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
14: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
12: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
16: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
15: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
16: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
17: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
16: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporan.
18: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
19: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
18: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
20: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan gemat untuk kita, dan pastinya dengan baik dan kami berani semoga mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
18: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pusatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita sudah lewatkan tadi berita Pro 3 Jakarta dan kita ikuti mimbar agama Kristen Jumat 18 September 2026 dengan judul Kebaikan dalam Keheningan, dibawakan oleh Ibu Petronella Bekalani STH, penyuluh Kantor Agama Kemenag Melaka.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka. Puji dan syukur bahwa hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran rohani hari ini karena anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu, mari kita terus bersyukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan menandai syukur kita dalam kehidupan kita, maka kita akan mendasarinya dengan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih, maha mulia, kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendasari hidup kami dengan belajar bagian firman-Mu. Tolong agar firman yang kami dengar sebentar, kami tidak sekedar menjadi pendengar, tapi kemudian kami juga dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara lalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam Matius pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang keempat mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kemurnian motivasi dalam memberi dan berbuat baik. Lewat perikop hal memberi sedekah, Tuhan Yesus memberikan peringatan keras kepada umat-Nya agar tidak mengubah tindakan belas kasihan menjadi sekedar panggung sandiwara untuk mencari pujian dan pengakuan dari sesama manusia. Berikut kita akan belajar hal-hal penting dalam perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, jebakan panggung kesalehan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yesus mengkritik keras orang-orang munafik pada zamannya yang sengaja membunyikan terompet atau memilih tempat-tempat ramai saat bersedekah atau memberi. Masalah utamanya bukan pada tindakan memberi, melainkan pada tujuan batinnya mereka. Ketika motivasi kita bergeser dari mengasihi Tuhan dan sesama menjadi ingin dianggap saleh, hebat atau dermawan, kita sedang membangun panggung ego kita sendiri. Nah, di era digital saat ini, peringatan ini sangat relevan agar kita berhati-hati sebelum memamerkan kebaikan di media sosial hanya demi mendulang tombol like atau pujian. Tuhan tidak mau demikian, karena pemberian kita sesungguhnya adalah
pemberian yang harusnya dari hati, bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Yang kedua, upah manusia dan upah surgawi. Di ayat yang kedua, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus menjelaskan konsekuensi yang sangat logis. Jika kita melakukan kebaikan demi pujian orang, maka pujian itulah satu-satunya upah kita. Begitu pujian atau tepuk tangan itu mereda, habislah upah kita. Sebaliknya, Bapa di sorga menawarkan upah kekal yang jauh lebih berharga bagi mereka yang melayani dengan tulus tanpa haus pengakuan dunia. Jadi, upah yang disediakan Bapa kepada kita ketika kita memberi dengan tulus adalah bersifat kekal. Kemudian poin yang ketiga, yaitu prinsip tangan kiri tidak tahu tangan kanan, atau tangan kiri memberi, tangan kanan tidak mengetahui. Di ayat yang ketiga menegaskan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 3 ini, ungkapan ini mengajarkan ketulusan tingkat tinggi. Mengapa tangan kiri tidak boleh tahu? Artinya, setelah kita memberi, kita harus langsung melupakannya. Kita diajak untuk tidak terus mengingat-ingat kebaikan diri sendiri, tidak mengharapkan balasan budi dari orang yang dibantu, dan tidak memupuk kesombongan terselubung di dalam hati kita. Kebaikan hendaknya mengalir secara alami karena kasih, bukan karena kalkulasi untung ataupun rugi. Dan poin yang keempat, Bapa yang melihat yang tersembunyi. Di dalam ayat yang keempat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tuhan tidak pernah buta terhadap ketulusan kita. Manusia mungkin tidak melihat pengorbanan atau kebaikan yang kita lakukan secara diam-diam di balik layar. Namun ingat bahwa Allah kita, Bapa yang memperhatikan setiap niat suci yang lahir dari hati kita, yang paling tersembunyi. Dia mengingatnya, dia memperhitungkannya, dan akan menyatakan keadilan serta berkatnya pada waktunya yang terbaik. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat memberi bantuan, sumbangan, atau pelayanan di gereja, komunitas, apa sebenarnya yang sedang dicari oleh hati kita? Mari kita periksa hati kita. Ketika kita memberi, ketika kita melayani Tuhan, kita ketika kita berbuat baik, apa motivasi kita? Apakah senyuman bangga dari orang lain atau senyuman perkenanan Tuhan? Ketika kita memberi, kita berharap ada senyuman tepuk tangan dari sesama manusia, atau kita berharap bahwa Tuhan memulihkan dan memberkati kita melalui pelayanan kita. Maukah kita tetap setia berbuat baik dan menolong sesama, sekalipun tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya atau mengucapkan terima kasih kepada kita? Adakah kita mau tetap setia melayani Tuhan meskipun kita tidak pernah mendapat pujian, kita tidak pernah mendapat tepuk tangan, kita tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari sesama kita? Kiranya firman Tuhan hari ini terus meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan tidak perlu dipuji oleh manusia. Cukup Tuhan yang mengetahui, supaya apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk memberi dan melakukan kebaikan dalam keheningan. Kami tidak perlu
publikasikan apa yang kami lakukan kepada orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan, yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kami memberi dengan sungguh-sungguh, melakukan atau menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membalaskannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai manusia, kami tentunya ketika melakukan sesuatu ingin untuk mendapat balasan. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh ketika memberi dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Jika selama ini kami anak-anakmu sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Mu, mari Tuhan tolong mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami menaikkan setiap doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan setia menolong, menopang kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang bergumul Tuhan untuk kehidupan mereka, untuk rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan menjadi dasar kasih bagi rumah tangga mereka, sehingga keluarga mereka senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka yang bergumul tentang perekonomian, di dalam nama Tuhan Yesus Allah memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan di dalam rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa dan bergumul untuk kesehatan mereka, Tuhan Yesus menolong, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tangan-tangan medis yang saat ini sedang berjuang menolong mereka yang sakit, supaya Tuhan mereka boleh mendapat pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk daerah-daerah yang terdampak bencana, secara khusus di daerah Flores. Mari tangan Tuhan terus memberkati, terus menyertai, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami bersyukur karena saat ini mereka dalam kondisi yang mulai stabil. Kami percaya itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, Tuhan terus memberkati, menyertai, dan menolong mereka. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kiranya itu dapat menolong, meringankan beban yang mereka sedang alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan Tuhan karena negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Karena itu kami serahkan kepada Tuhan pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Hikmat, kuasa, dan kasih Tuhan terus menyertai pemimpin kami, sehingga oleh hikmat Tuhan mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang sedang memberitakan firman Tuhan, Allah memberkati secara khusus hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dengan giat dan berani terus menyuarakan kasih Tuhan, supaya oleh pemberitaan mereka firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, fakir miskin, janda duda, dimanapun berada, kasih Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka terus merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa sembahyang kami, biarlah kasih Tuhan terus menyertai kami semua, secara khusus pendengar RRI hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa, serta bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, shalom pendengar RRI, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Saya mau ajak saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak pernah memberikan buat kita hal yang kurang baik. Bahkan hal yang baik saja buat Tuhan kurang buat kita. Tapi Dia memberi yang terbaik selalu. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Bahkan waktu Dia berkata bahwa Dia sangat mengasihi kita umat-Nya, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal buat saya dan saudara. Dia memberi yang terbaik yang pernah ada dalam hidup-Nya, yaitu anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Dia berikan buat kita. Saat ini, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian saudara, penyembahan saudara, hidup saudara, harta saudara, apapun yang saudara miliki, mari kita belajar beri yang terbaik. Beri yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan.
1: Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Setia RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya di edisi malam ini, dan kita sudah di pukul 21 lewat 11 menit. Kita di program berikut, yaitu di musik dan info budaya. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, selalu di malam ini masih stay menemani saya. Dengan saya akan bacakan info-info budaya dengan musik-musik daerah, musik daerah bersama dengan musik info budaya sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini.

Baik pendengar persatu RRI Tambuah, Desa Duarato Bilu terus menjaga warisan budaya hidup. Tradisi tenun, nyanyian, pangan lokal diwariskan lintas generasi hingga kini. Daya Desa Maria Melani Sui menegaskan Duarato Gie merupakan warisan hidup tradisi tersebut tetap dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang. Warisan ruang hidup Desa Duarato adalah warisan budaya yang terus dilestarikan masyarakat sampai sekarang. Katanya Daya Desa Maria Meliani Sui saat dialog di Studio RRI Tambuah. Festival Taisilu Ananu kembali menguatkan pelestarian budaya masyarakat Duarato. Festival mendampingi Desa Duarato menjelaskan festival tahun kedua berfokus ekonomi budaya. Lanjutnya program Desa Budaya mendorong desa menjadi jantung budaya masyarakat setempat dinilai dengan dukungan kesejahteraan masyarakat Duarato. Sedangkan sebagai daya warga, Elizabeth Sui laku mengajak anak muda mengenal budaya melalui pelajaran. Katanya sekolah tenun menjadi ruang belajar tenun ukiran pangan lokal bersama kegiatan tersebut berlangsung mingguan dan melibatkan anak-anak serta masyarakat Duarato. Pada sekolah tenun, para nama menjadi pengajar utama dalam pelestarian keterampilan tenun tradisional. Generasi budaya disiapkan sebagai ruang belajar warisan masyarakat Duarato berlanjut dengan baik. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan Pakemasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntur sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

Baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Musik dan info budaya di hari ini kita sudah update dari rri.co.id. Keikutsertaan Kenari Alor Products dalam Pekan Wanita Wisma Raya 2 menjadi ruang untuk perkenalkan seni tari budaya alor kepada masyarakat. Penampilan penari pemuda dalam kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus tampil di ruang publik. Penampilan tersebut melibatkan penari dari kalangan pelajar. Bagi Kenari Alor Produk, keterlibatan mereka menjadi pengalaman untuk membangunkan kemampuan sekaligus memperkenalkan seni dan budaya alor secara langsung. Founder Kenari Alor Produk, Siriani Widi Astuti atau lebih dikenal sebagai Ani Mani Kita, mengatakan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan seni penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Kami mengenal bakat seni dan budaya alor kepada generasi yang sedang bertumbuh, agar mereka memiliki kecintaan terhadap seni budaya alor kepada generasi muda. Upaya mengenal dan mengembangkan bakat seni juga dilakukan melalui kelas tari bagi anak-anak dan remaja jenjang SD, SMP hingga SMA. Terbuka bagi peserta yang ingin belajar sekaligus mengembangkan kemampuan dalam seni tari. Untuk mengikuti tari, peserta dikenal biaya pendaftaran Rp25.000 dan biaya bulan pertama Rp50.000, sedangkan bulan berikutnya sebesar Rp50.000 per bulan. Untuk kelas tari, kami membuka pendaftaran bagi anak-anak SMP, SD, dan SMA yang ingin belajar sekaligus memperkembangkan bakat mereka dalam seni tari. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Kak Milan?
1: Ini sebenarnya tahun kedua yang difasilitasi oleh kementerian. Tahun pertama itu Festival Taisei Luhananu yang artinya nyanyian sambil menenun. Itu kita di situ kita memperkenalkan budaya kita. Setelah itu kita masuk 10 besar. Itu yang Taisei Luhananu. Setelah itu kita mendapatkan apresiasi desa budaya. Dari situ kita diaktivasi lagi yang kedua. Diaktivasi kedua ini kita fokusnya ke pengembangan ekonomi berbasis living heritage. Karena Dua Rato itu masih mengembangkan atau masih menjaga kebudayaan, masih melestarikan kebudayaan tersebut, dan masih mengajarkan anak-anak muda untuk terus bergerak di bidang itu.
2: Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana.

0: Oke baik, dengar persatuan Ria Tambua, kita sudah di pukul 21:59 dan dengan lagu ini kita akan berakhir di musik dan info budaya. Dan sesaat lagi nanti kita akan di Ruang Rindu di malam ini di pukul 22 nanti. Semoga pendengar persatuan Ria Tambua di mana saja Anda berada masih selalu stay di edisi malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Prosatu RRI Tembo, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeff Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mamuri Lewat Lagu, dari pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga pendengar Prosatu RRI Tembo selalu stay di malam ini. Dan saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook RRI Tembo. Dan juga ada, boleh Anda berikan komentar lewat WA, lewat line telepon di 08124.

0: 0102. Boleh langsung saja beri komentar atau line telepon atau lewat Facebook, boleh. Ada 10 lagu yang sudah siapkan, ada Andre Eha Nusah Karena Ku Tahu Engkau, ada Cindy Claudia Dua Hati, ada Bams Selalu Mencintaimu, ada Indah Dewi Pertiwi Teman Terindah, ada Delon Bersamanya Selamanya, ada juga Katun Bagaskara Bukan Semata, ada Christine Panggilan Kasih, ada Breakwater Permata Hati, ada Iwan Fals Izinkanlah Aku Menyayangimu, dan ada Exit Mencari Alasan. Oke, baik pendengar Persatuan Radio Tembuah di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon malam ini di Ruang Rindu. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memulai selamat malam Kakak Jufri.
0: Selamat malam juga Kakak Vero Elias, Kakak Putri, apa kabar di malam ini, sehat kok?
1: Iya, kabarnya puji Tuhan sehat Kakak.
0: Oke, sehat selalu.
1: Lagunya satu Bapak, soalnya saya kira itu pertama, jadi biar saya pilih nomor satu saja.
0: Oh, lagu nomor satu Karena Ku Tahu Engkau. Oke, okay. Baik.
1: Okay, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan segala selamat di hati di dalam.
0: Amin, terima kasih Kakak Putri.
1: Ya, buat selamat ada ibu di sana bersama Kakak Dia yang tugas. Kita bosan menjadi keluar jadi satu kota. Maka kita sambil di keluar jadi lagi. Bapak kecil di Suhoe. Untuk ini nanti di keluar jadi satu bulan. Kamu ingat di keluar jadi begini. Ada Putri Joko, Bunda Cici, Kakak Maria, Putra Kisles, dan naik sali Bapak Turosa, Ibu Delvi Bana Fungsi Kibar Kedua Batan, ada Bungtio Pak Manasrun, Pak Hendrik, Ibu Gustin di Komeru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Mak Lady, Kakak Bella, Kakak Marina, Kakak Beto, Bapak Ompe, Ibu Timbar, ada Bapak Pati Fernandes, Ibu Mirce, Kakak Yeri, Mari, Kakak Damos, Bujang Gawang Nyata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Kakak Ratna Laki di keluar jadi Nirwana. Untuk semua-semua saja yang lagi panggil alamatnya masing-masing, dengan salam kontak persahabatan lewat udara, dan salam sayang untuk kita semua. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri. Dan terima kasih juga Kakak Putri di malam hari ini bersama keluarga. Semoga terhibur selalu ya di malam ini. Baik, kita sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, apa kabar? Saya sehat kok.
0: Kabarnya baik, semaliknya Mas Edi, apa kabar di malam ini, sehat kok?
2: Mas Edi masih seperti yang dulu.
0: Mas Edi masih seperti yang dulu.
2: Belum siaran, ini malam lagi, nanti pagi.
0: Malam lagi, malam terus.
2: Ini tadi Putri Tunggal apa lagu apa?
0: Putri Tunggal tadi lagu yang pertama.
2: Apa itu?
0: Dari Andre Karena Ku Tahu Engkau. Karena Ku Tahu Engkau, judulnya itu Karena Ku Tahu Engkau.
2: Ya, mencintai nomor berapa?
0: Ada tadi yang mencintai nomor 3. Dari Bams.
2: Siapa yang nyanyi siapa?
0: Bams. Dari Selalu Mencintaimu.
2: Ayo, saya mencintai Ku Tahu Engkau.
0: Itu.
2: Oke,
0: Oke, Mas Edi. Boleh.
2: Biar dia jangan sakit-sakitan, jangan lalu tinggal sakit-sakitan.
0: Mas Edi.
2: Ya, makanya selalu temannya aja.
0: Harus Mas Edi kebutin dulu cantik. Itu.
2: Ya, dia orangnya cantik, senyumnya juga manis. Kan saya kesana. Oke, salamnya bukan Jepri ya. Salam buat keluarga di rumah. Ulang hati-hati mewakili orang berpura satu rakyat yang buat. Kaiti, Kofenti, Kaini. Ada kayak anti kakak Teresa yang cantik juga besok jalan gitu. Ya besok masuk sore ya. Ini kalau habis pendid ya. Oke, yang lain terima kasih atas singlenya Putri Cengga, Putri Cengga yang cantik ya. Kan Nona Bella gak ada kabar sakit lagi apa enggak. Nona Bella udah lama gak ada masuk ya. Gak perlu dangdut, gak perlu dangdut lama. Dan juga ibu guru yang cantik yaitu Pas. Juga Maina Cini-Cini ya, Bunda Ima. Gak ada kabar juga Bang Le, Putri Tengah ya. Bang Damo, Bang Fitri, Bang Yasul, Bang Marcel di MD sudah semangat ya tuh. Desi dan juga Marina, Bang Haji. Si ini nggak ada kabar juga, nggak ada kabarnya Bang John juga. Nah, ini cepet Bang John ini soal ini. Soalnya yang iya Bang John udah lama nih Bang John. Apa ada acara nih? Ya dan juga apa nama Bang Ok nggak ada kabar juga Bang Fatin. Om Papi Mbak Nusa juga kakak ya. Bang Eri. Dan juga ini apa yang namanya siapa itu lupa juga kita jumlah sobo ya. Yang lain sapu rata aja pagi-pagi waktu jas musik yang bagus aja beli ya.
0: Oke Mas Edi
2: mantep ya tunggu sampai jam 12. Oke, salam buat spesial ya laki-laki itu buat beli tunggal ya. Oke.
0: Oke Mas Edi.
2: Obrigado barak.
0: Obrigado barak Mas Edi. Selamat malam.
2: Malam.
0: Baik pendengar Persatu RRI Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Mas Edi. Katanya sehat-sehat juga Mas Edi ya. Semoga sehat-sehat di sana. Dan juga kita sapa lagi ini dari Niki-Niki di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeko.
0: Ya, selamat malam juga Ma Ina, Niki-Niki, apa kabar di hari ini? Sehat kok?
3: Ah, puji Tuhan, sehat walafiat Bung Jeko.
0: Oke, amin. Terima kasih kalau begitu.
3: Ya, ya makasih banyak. Minta lagunya nomor 2.
0: Lagunya nomor 2 dari Cinti Claudia, Dua Hati.
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam yang pertama buat Bung Jeko bersama semua kru RRI Tambuan di mana saja berada. Dan ucapan selamat malam. Tetap semangat dalam menjalankan tugas dan pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia hati. Salam buat keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih, Maina.
3: Ya, sama-sama. Salam yang berikut ada Penti Reni Ayo Tupas bersama nenek. Ada juga Bung Adi di Bestobe. Ada Bang Fidel di Soe, ada John di Soe, ada juga Putra Tengah di Fakwak, ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Paman Boki sekeluarga di Ursulin, Bung Timbar, ada Ferot di Putun bersama Mama, di sana juga ada Kakak Ekso Teva bersama Bapak Guru, dan semua keluarga Teva yang lagi pantau juga diucapkan selamat malam. Ada Bung Papi Fernandes, ada Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, ada Bella Puspita, Marina, ada Bapak Ten Arkenari, ada Pujangga Wayata, ada Bung Nara, Bapak Damos, Bapak Timo, Timur Leste diwakili oleh Bapak Doni Karmo, ada juga Bapak Bento, Bapak Janu, Bapak Edil, ada Mas Edi, ada Bapak Manasrul, ada juga Bung Tio di Tumbakun, ada Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, yang lagi berduka juga di ucapan selamat malam. Ada juga Ibu Desi Anabana Panu di Kabupaten Barat, Bapak Usias Nubatonis di Fatuk Kopa, ada Bang Hadi, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik di Kuneru, dan ucapan selamat malam. Ada Nona Luna Tega di Jakarta, selamat malam. Mama Given di Oenlasi, selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Baik,
3: buat Bung Jeko, hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah, hati-hati di jalan ya Bung Jeko. Supaya besok lusa kita bertemu lagi lewat udara.
0: Amin, terima kasih ya,
3: terima kasih banyak. Shalom, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam juga untuk Maina. Baik pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu malam ini. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam ruang rindu.
4: Selamat malam berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam.
4: Ya, Nasur Nasur Tembo.
0: Apa kabar Bang Nasur?
4: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik, sehat,
0: sehat. Baik-baik, sehat selalu ya, Pak Nasir.
4: Iya. Oke, di dalam pertama aja Bang, kamu ada yang aman, yang oke.
0: Mau lagu apa yang mau request malam ini, Bang Nasir?
4: Yang pertama aja Bang.
0: Oh, yang pertama yang... tadi sudah di request oleh Kakak Vero.
4: Yang kedua Kak, ya. Yang kedua Kak, ketiga.
0: Kedua ketiga sudah tadi.
4: Kebawahnya lah, keempat ya.
0: Oh ya, keempat Indah Dewi. Ah, iya. Teman ya, terindah.
4: Pertama, iya. Yang pertama-tama Bang Adinya ada satu tugas. Saya selalu ya, semua kalau maaf, terus saya ada empat. Terus ada Mary, ada Tiara, ada itu. Peru. Empat, Vanessa, ada Roger Mutiara, terus ada Bang Timbar, Mas Edi, Wigra, Nanjel, Sambal Kocet, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam untuk Bang Nasrul. Semoga sehat-sehat selalu ya Bang Nasrul. Baik pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, masih ada lagi yang sudah bergabung bersama kami di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
5: Ruang membagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Pak Jepi.
0: Selamat malam juga Kakak Marina, apa kabar di malam ini?
5: Tuhan kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Oke deh. Mau request lagu apa Kakak Marina?
5: Lagu nomor 6.
0: Lagu nomor 6 Katon Bagaskara, Bukan Semata.
5: Oke,
0: okay. Salam-salamnya.
5: Ya, salam-salamnya tentu saja buat Kak Jepri bersama semua operator di sana. Dan itu terkena masuk. Dan juga untuk Bang Nasru yang barusan lewat Maina Cantik di sini. Dan buat Bang Hadi, Vero, Bella, Mas Edi, Bang Marta, Maria yang mungkin masih dalam keadaan berduka di sana, tetap bersemangat di sana. Dan juga buat Bunda Desi, singkatnya laporan saja.
0: Oke.
5: Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Marina. Semoga sehat selalu ya, Kakak Marina. Baik pendengar Persatu Ria Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih satu kesempatan, satu penyanyi pun yang kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Semoga terhibur selalu di malam ini di ruang rindu. Baik pendengar Persatu Ria Tembo, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Selamat malam ruang rindu.
6: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam ruang rindu.
6: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Jesu.
0: Ya, selamat malam juga Mama Given, apa kabar di malam ini? Mama Given di Wenlasi.
6: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Oke deh, merekas lagu apa Mama Given?
6: Lagu apa tadi yang Dua Hati?
0: Wow, yang tadi Dua Hati. Permata Hati.
5: Ya itu.
0: Oh, bukan Permata Hati. Dua Hati sudah di request tadi, Cindy Claudia. Yang belum di request masih ada Pergilah Kasih, masih ada Izinkanlah Aku, masih ada Permata Hati. Ya.
5: Nama Nasa Izinkan Aku bisa.
0: Oke, okay, dari Iwan Fals.
5: Ya.
0: Oke okay deh. Salam-salamnya Mama Given.
5: Oke, okay, salam yang pertama buat Bang Jiki yang lagi bertugas malam ini, tetap semangat, Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga juga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
5: Terus, salam buat Kakak Hadi, Kakak Marina yang barusan lewat, selamat malam Kakak. Terus Bang Lee, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, selamat malam. Mas Edi yang barusan lewat juga, selamat malam. Bang Andre, Kakak Bella, selamat malam juga. Om Pati, Mbak Wija, selamat malam. Kakak Fandi, selamat malam. Bung Tobi Nenabu, selamat malam. Bang Marcel, Bang Tirosa, selamat malam. Kakak Yupen Kais, Mama Ina yang barusan lewat juga, selamat malam Mama Ina. Kakak Vero Tamono, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Kesim, Bapak John, Ibu Fenty di Ayat Tupas, Isna Tampan, Bang Andre, punya salam sapurat buat semua-semua.
0: Oke, Mama Given.
5: Oke, terima kasih Bang Jeffrey. Salam selamat malam.
0: Oke, salam juga. Selamat malam juga untuk Mama Given di malam hari ini. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama keluarga di Winlasi. Baik pendengar Persatu Raya Tambua, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request tadi oleh Kakak Putri di Putun. Semoga terhibur selalu bersama keluarga dan mamanya di Putun di malam ini.

Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang, sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pusatu Wiraya Tembo di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Ruang Rindu malam ini, dan kita sudah di menit ketiga sembilan. Masih ada waktu tersisa, kita masih ada 21 menit ke depan. Semoga pendengar Pusatu Wiraya Tembo masih ada kesempatan untuk bergabung di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu. Boleh bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau tidak, bergabung di Facebook Ria Tembua, boleh beri komentar atau di WA, boleh. Oh iya, ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di edisi malam ini di Ruang Rindu. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam. Ini dengan kakak anak yatim piatu.
2: Dengan putri jomlo.
1: Oh, dengan putri jomlo. Oke, baik putri jomlo. Apa kabar di malam ini putri jomlo?
2: Kabarnya sehat selalu kakak.
1: Oke, putri jomlo. Ini di mana nih putri jomlo sekarang?
2: Di Soe,
1: oke. Baik putri jomlo, mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagu yang terakhir.
1: Lagu yang terakhir dari Exit, Mencari Alasan. Oke, salam-salamnya.
2: Salam yang berikut, putri tunggal di Putun, Bapak Usias Nubat Tunis bersama keluarga, selamat malam untuk semua. Ibu Vinci di Ayat Tupas, Mas Edi, Bunda Desi Revo-Revo, Maria Takara, selamat malam untuk semua. Mama Gisen di Unlasi, Om Tuwi Ninabu, Kak John di Soe, Mama Ina bersama keluarga, selamat malam untuk semua. Semuanya salam sapurat saja kakak. Kakak, terima kasih banyak. Salam.

0: Baik, dengar persatu area tembua di mana saja Anda berada, saya masih memberikan satu kesempatan, satu penelpon untuk Anda di malam ini. Dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Masih ada tersisa 4 lagu yang nanti kita akan putarkan. Ada yang mau bergabung? Boleh bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Masih ada yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Atau kita lihat dulu yang sudah bergabung di ya SMS atau di WA kita. Kita lihat dulu. Ada dari Bung Damos. Bung Damos, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, minta nomor lagu. Oh, ini kemarin, ini lagu kemarin ya. Kita lihat dulu yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Oh, ternyata belum ada yang bergabung di line pasang kita, dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Tadi lagu yang sudah di request lagu keempat oleh Bang Nasrun. Request lagu Indah Dewi, Teman Terindah. Semoga terhibur selalu ya Bang Nasrul di malam hari ini.
1: Sure.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Persatu Area Tembua, masih bersama saya JP Putih yang menemani Anda, dan kita sudah di menit ke-48 dan waktu tersisa kita masih 12 menit ke depan. Kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di live SMS kita. Di ini adalah Bung Damos. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, minta nomor lagu nomor 7. Salam buat Bung Tirosa, Bunda Desi, Bung Oke, Bang Pati, Bang Bento, Ade Vero, Ade Bella, Ade Maria, Ade Venti, Mama Sena, Mama Mas Edi, Putra Laumasi, Putri Jomblo, Bang Hadi, Putra Tengah, Ade Luna, Ade Rara, dan untuk fans yang lain sapurata saja. Dan untuk kakak Jeko yang bertugas malam ini, makasih. Dan mat malam Bang Damos di Alor Buka Piting. Oke, Bang Damos, semoga terhibur selalu di Alor Kenari di malam ini. Ditunggu lagunya ya. Baik pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita putar, kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lanjut lagu-lagu yang sudah request. Dan kita sudah di menit ke-50 dan waktu tersisa kita masih 10 menit ke depan. Dan kita akan putar lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Lagu dari siapa tadi, Katong Bagaskara. Semoga pendengar Pro 1 RI atau buat di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Saya Jeffrey Fotis yang pamit, yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini di Ruang Rindu. Dan sampai jumpa nanti di edisi berikutnya, dan semoga di malam ini sehat-sehat selalu pendengar Pro 1 RI atau buat di mana saja Anda berada. Baik pendengar Persatu Radio Tembua, saya Jeffrey Fotis pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Digital Platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus

0: menyaksikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke Belanda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: lebih apa terlibatnya di bagian apa nih?
1: Jadi
0: kalau Kak Elsa sendiri nih, lebih apa terlibatnya di bagian apa nih?
1: Jadi saya sebagai daya warga dalam masyarakat yang terlibat langsung dan terlibat aktif bersama daya desa untuk apa menemukanali potensi desa, terus setelah itu kami mendokumentasikan dan kami mempromosikan budaya kami dan kehidupan kami itu melalui Instagram Daya Desa 200 yang kami kelola bersama. Setelah itu, selain dari itu, kami juga bersama-sama menjadi penggerak untuk anak muda sehingga anak muda lebih mengenal budaya dan lebih mencintai budaya.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan. Tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti. Atau bermalas-malasan sekarang, tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katongke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usia sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Eltari, saya Erda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua Pagi Ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, semangat pagi-pagi. Kita berjumpa lagi di hari baru, edisi akhir pekan pendengar, Sabtu 19 September 2026. Pendengar Pro 1 dimana saja Anda berada ya. Jangan takut menghadapi hari ini, karena Tuhan senantiasa berjalan di depan kita dan memberkati segala usaha tangan kita. Dan tetap jalan, semangat, dan jadilah berkat bagi sesama di hari yang baru ini. Pagi ini pendengar adalah anugerah terindah dari Tuhan ya. Ya, karena belas kasihnya yang ia perbaharui setiap fajar menyingsing ya. Maka mari jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita dalam naungan kasih Tuhan. Senang sekali kami tim Atambo pagi ini kembali menyapa Anda dengan semangat baru di hari yang baru, harapan baru. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari baru ini boleh berjalan dengan baik atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang belum bangun pagi, ayo bangun ya. Di akhir pekan ini lakukan sesuatu hal yang baik untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Jangan tidur terus, terlalu lelap ya. Walaupun pagi hari dingin suhunya, tetap kita harus lebih bersemangat melawan suhu yang dingin. Baik, pendengar dari Atambua di pagi hari ini akan hadir lagu-lagu rohani Katolik, karena nanti akan hadir renungan bersama Pater John Lewa, SPD.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar Radio Tambora, untuk Anda, mudah-mudahan semua sudah pada bangun pagi untuk menyambut hari yang baru ini ya. Terutama ada memberikan semangat untuk yang sudah mulai mencari rezeki di pagi hari ini. Ada yakin ya bahwa ada yang mencari rezeki itu di pagi-pagi sekali ya. Ada yang masih ya sudah agak siang atau terang benderang. Jadi setiap orang itu punya kerjaan ya, konsep dan juga waktu kerja itu yang berbeda-beda. Ya, kayak misalnya contoh yang lagi berjualan di pasar. Nah, sekarang ini sudah mulai dengan aktivitasnya. Semangat untuk menjajakan jualan walaupun harus merasa rasa ngantuk, melawan rasa lelah ya. Tapi harus tetap bersemangat karena ada harapan, ada kehidupan keluarga kita yang harus kita penuhi. Oke, kembali kami akan hadirkan tukang lagu rohani sebelum nanti akan hadir bersama Pater John Lewar SW.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
2: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD, Biara SVD Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu 19 September 2026, hari biasa pekan ke-24. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 35 sampai dengan 37, 42 sampai dengan 49. Mazmur bab 56 ayat 10 sampai dengan 14. Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jangan takut menabur kebaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini, Yesus berbicara tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Benih itu jatuh di berbagai tempat. Ada yang tidak bertumbuh, ada yang mati karena tidak berakar, dan ada yang akhirnya menghasilkan buah. Gambaran ini juga berbicara tentang kehidupan kita. Setiap hari kita mempunyai kesempatan untuk menaburkan kebaikan melalui perkataan yang menguatkan, perhatian kepada orang yang sedang kesulitan, kesediaan mengampuni, kejujuran, kesabaran, dan pelayanan sederhana. Kadang-kadang kita merasa percuma berbuat baik. Kita sudah membantu, tetapi tidak dihargai. Kita sudah memaafkan, tetapi masih disakiti. Kita sudah setia, tetapi hasilnya belum terlihat. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah bertanya, untuk apa saya terus berbuat baik? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan takut menabur kebaikan hanya karena hasilnya belum terlihat. Petani tidak berhenti menabur hanya karena ia belum melihat buah. Ia percaya bahwa benih yang ditanam akan bertumbuh pada waktunya. Santo Paulus menggunakan gambaran benih untuk menjelaskan kehidupan baru dalam Kristus. Apa yang ditaburkan dalam kelemahan dapat dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhan mampu mengubah sesuatu yang kecil dan sederhana menjadi berkat yang besar. Karena itu, jangan meremehkan kebaikan kecil. Satu kata yang menghibur mungkin menguatkan seseorang. Satu tindakan pengampunan mungkin memulihkan hubungan. Satu perhatian sederhana mungkin membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berikut ini pesan Tuhan bagi kita. Teruslah menabur kebaikan meskipun belum melihat hasilnya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kasih, pengorbanan, dan kesetiaan yang dilakukan dengan tulus. Sebagai bahan refleksi, hari ini mari bertanya kepada diri sendiri. Benih kebaikan apa yang sudah saya taburkan kepada keluarga, teman, komunitas, dan orang-orang yang saya jumpai? Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Mulailah dari hal kecil yang dapat kita lakukan hari ini. Ada sebuah kisah nyata, sebuah kebaikan yang kembali bertumbuh. Seorang guru setiap hari selalu menyapa seorang murid yang pendiam dan sering duduk sendirian. Murid itu jarang berbicara dan tidak pernah mendapat perhatian khusus dari teman-temannya. Sang guru tidak melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya menyapa, mendengarkan, dan sesekali memberikan semangat. Bertahun-tahun kemudian, murid itu kembali menemui gurunya. Ia berkata, "Pak, mungkin Bapak sudah lupa, tetapi sapaan dan perhatian Bapak dulu membuat saya merasa bahwa hidup saya masih berharga." Guru itu baru menyadari bahwa kebaikan kecil yang dilakukannya dahulu ternyata menjadi benih yang tumbuh dalam kehidupan seseorang. Sebagai penutup, saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak selalu melihat hasil dari kebaikan yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat setiap benih kasih yang kita taburkan. Maka jangan berhenti berbuat baik, jangan lelah mengasihi, jangan takut mengampuni, jangan bosan menolong. Sebab mungkin kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini sedang Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan seseorang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tetap menabur kebaikan meskipun hasilnya belum kami lihat. Berilah kami hati yang tulus untuk mengasihi, kekuatan untuk mengampuni, dan kerendahan hati untuk melayani. Semoga melalui hidup kami, Engkau menumbuhkan benih-benih kasih, damai, dan harapan bagi keluarga, komunitas, dan sesama. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, selamat akhir pekan. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
0: Anda sedang mendengarkan

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2011-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPD aktif. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD.
1: Antusias kami karena dihimbau oleh RT, ini tetangga, dan tokoh masyarakat suruh datang cek kesehatan. Kami senang sekali, supaya karena dekat rumah itu, langsung kami.
2: Warta Berita Sabtu 19 September 2026 bersama saya Arda Fahik. Warga Atambua terbantu dengan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray.
3: Warga Kelurahan Atambua Kabupaten Belu merasa terbantu dengan pelaksanaan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan deteksi penyakit. Salah seorang warga, Rocky Mau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Atambua. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di lingkungan kelurahan sangat membantu warga karena proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
1: Ini kegiatan ini karang bakar

0: pemeriksaan kesehatan secara berkala karena melalui pemeriksaan secara dini dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portabel X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
1: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lorang. Setelah itu nanti kami, kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi. Kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala tinggal jangan malu-malu bilang. Harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru di rumah sakit sustain kembali.
0: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
2: Jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada ya. Jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC.
0: Dengan itu, Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Egi Arojo melaporkan.
4: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
5: Dan maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabiren, ada yang di 2 di Sukabiren dan 1 di Kelurahan Lida. Nah, mungkin itu dari lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR DRV, DVR CCTV yang kami.
4: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
3: Mendengar berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari situs bmkg.com.

0: meteo.id untuk hari ini. Kupang diperkirakan cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 29 hingga 84%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 94%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 93%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 83%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini terjadi hujan ringan, suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 46 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 52 hingga 95%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 10 pimpinan tinggi Pratama Sekda dan Inspektorat Daerah Belu.
1: Mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.
2: Sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari, 18 hingga 20 September 2026, bertempat di Gedung Betela Lenok, Atambua. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk mengukur kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. Menurut Willy Broduslai, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
1: Seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama, pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Ini pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu Bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif, dan lain sebagainya.
2: Sementara Ketua Tim Asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Tim Asesor, kata Guido, telah menyiapkan sejumlah tahapan tes untuk mengukur kemampuan dan kompetensi para peserta melalui uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Seluruh tahapan tersebut akan menjadi bahan penilaian tim asesor dalam melihat kompetensi masing-masing peserta sebelum nantinya diperoleh kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan sekda dan inspektur daerah.
3: pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar dan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu Sekda maupun Inspektur Daerah perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk sekretaris daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 pasal 127 ayat 3 sebelum ditetapkan oleh kepala daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan gubernur.
2: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung memperkuat ketahanan energi nasional menghadapi gangguan pasokan minyak global. Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi dan transisi berkeadilan sesuai kondisi serta kebutuhan nasional. Ketahanan energi menjadi perhatian dalam forum G20 seiring gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi distribusi. Risiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi turut meningkatkan ketidakpastian pasokan serta tekanan harga komoditas energi. Yuliot menyampaikan pandangan tersebut dalam G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026 dan menjadi bagian agenda pembahasan energi dalam forum G20. Indonesia memperkuat ketahanan energi dengan meningkatkan produk minyak dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor. Konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari. Pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari dan membuat peluang investasi pada 118 wilayah kerja migas. Pengembangan tersebut didukung skema fiskal yang menarik guna mendorong peningkatan produksi energi nasional. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Warga Tambua terbantu dengan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray. Saya dapat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang, itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

Mendengar Pro 1 RRI Tambua, kami sampaikan informasi untuk Anda. Mendengar pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara TTU bersama aparat penegak hukum baik itu Polres TTU, Kejari, Kodim 1618 TTU, Dinas ESDM Provinsi NTT, perwakilan TTU mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Miomafo, termasuk Miomafo Barat, Miomafo Tengah, dan sekitarnya. Tindakan tegas yang diambil adalah sosialisasi dan masyarakat diberi waktu selama 7 hari terhitung tanggal 17 hingga tanggal 24 September 2026 untuk menghentikan semua aktivitas penambangan emas secara liar yang selama ini dilakukan masyarakat. Kepala Kesbangpol Kabupaten TTU, Hieronymus Banaesa, selaku koordinator sosialisasi di Kecamatan Miomafo Tengah saat melakukan pertemuan bersama tim Camat Miomafo Tengah dan Kepala Desa Noenasi sebagai wilayah yang memiliki potensi emas di kantor desa Nian pada Kamis 17 September 2026 menyampaikan langkah tegas untuk menertibkan para penambang emas secara liar di wilayah Miomafo telah diputuskan dalam rapat bersama para Forkopimda. Karena itu, pada Kamis lalu terdapat 3 tim yang akan menyisir di 3 kecamatan yang menjadi wilayah penambang emas secara liar seperti Miomafo Tengah, Miomafo Barat, dan Kecamatan Musi. Setelah sosialisasi di kantor desa Nian dan masyarakat tidak mengindahkan peringatan dari Pemda TTU tersebut, maka para penambang emas liar itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polres TTU dan Kejari TTU dan resiko hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat penambang ilegal. Selain itu, masyarakat penambang emas liar juga terancam penjara 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah jika tertangkap masih menambang emas tanpa izin. Menurut Hiro, Pemkab TTU bersama semua pemangku kepentingan melakukan sosialisasi di 3 kecamatan dan memiliki potensi emas supaya masyarakat di wilayah Miomafo keseluruhan dan Musi harus memiliki izin ingin melakukan penambangan. Ya, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara. Terus ada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara juga memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara tahun 2024-2043. Ya, setuju ya, jadi menambang emas harus berizin. Ya, tanpa izin tentu masyarakat bisa dipenjara. Oke, demikian informasi ini. Anda bisa baca selengkapnya di situs www.rri.co.id.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Pagi ini dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber

kompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Kata Mbak Bagini, selanjutnya pendengar kami kembali sampaikan informasi untuk Anda. Informasi dari Alor, pendengar, fenomena air laut dingin di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor menjadi daya tarik wisata yang membuka peluang bagi UMKM masyarakat. Saat fenomena ini terjadi, suhu air laut turun drastis dan ikan-ikan muncul ke permukaan, menarik wisatawan untuk datang dan menyaksikan secara langsung. Air laut dingin biasanya terjadi pada periode tertentu antara Agustus hingga November. Suhu permukaan laut di Alor Kecil dapat turun hingga mendekati 10 derajat Celcius dalam waktu 1-2 jam. Kepala Desa Alor Kecil, Asyawat Kasah, mengatakan keberadaan air laut dingin dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Menurutnya, kepastian waktu kemunculan air laut dingin membantu masyarakat menyiapkan usaha lebih awal. Pelaku UMKM dapat menyiapkan berbagai produk lokal seperti tenun ikat, kerajinan, dan kuliner untuk ditawarkan kepada wisatawan. Selain produk UMKM, pemerintah desa mendorong masyarakat menyiapkan homestay dan warung kecil. Kehadiran usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Pengembangan air laut dingin sebagai objek wisata, pendengar diharapkan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Dengan kunjungan wisatawan, fenomena alam tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga dapat menghidupkan UMKM dan menggerakkan ekonomi masyarakat Desa Alor Kecil. Iya, jadi pendengar, air laut dingin Alor Kecil jadi daya tarik wisata dan hidupkan UMKM masyarakat. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman www.rri.co.id.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Ruangan ini mudah diakses,
1: cepat dan berstandar tinggi. Efisiensi alur pelayanan di puskesmas dan pasien ke tingkat pertama di seluruh. Manfaatkan cek kesehatan gratis minimal 1 kali setiap tahun sebagai langkah proaktif mencegah komplikasi penyakit sedini mungkin. Pelayanan ini mudah diakses, cepat dan berstandar tinggi. Efisiensi alur pelayanan di puskesmas dan pasien ke tingkat pertama di seluruh proses dari registrasi, verifikasi identitas, pemeriksaan kesehatan hingga edukasi medis dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dengan durasi pelayanan selama 60 menit. Dalam pemeriksaan, bila ditemukan faktor risiko maupun penyakit, masyarakat dipastikan mendapatkan tata laksana medis dan pendampingan. Penanganan ini dikoordinasikan langsung dengan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan. Pendaftarannya sangat mudah, dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan WhatsApp chatbot Kemenkes di nomor 0811 10500567 atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga.

0: Berapa hari ini sebatuk-batuk terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama ada uang ketidak. Iparisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Wah, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Najan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendidikan sudah jalan belum di Indramayu? Alhamdulillah.
1: Tim Pendamping Keluarga atau TPK di Kabupaten Indramayu mendapat tugas baru mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG untuk sasaran 3B. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, penugasan tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara temu kader TPK di Kabupaten Indramayu kemarin. Di Indramayu, Wihaji menyebut terdapat hampir 4.000 TPK yang mendapat tugas tersebut. Berdasarkan pengecekan di lapangan, lebih dari separuh distribusi MBG 3B sudah berjalan dengan rata-rata pelaksanaan mencapai hampir 80% hingga 90%.
0: Kita pastikan sudah jalan belum di Indramayu. Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, ada beberapa yang belum. Karena itu nanti kita yang belum akan kita tindak lanjuti SPPG mana yang belum. Tapi rata-rata hampir 80% sampai 90% sudah. Karena itu kita pastikan bahwa tugas baru ini bisa dikerjakan oleh para TPK.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat jumlah TPK mencapai 4.239 orang yang tersebar di 317 desa dan kelurahan pada 31 kecamatan. Penjabat Sekda Kabupaten Indramayu Aan Hendrayana memaparkan, TPK menjalankan pendataan dan pendampingan keluarga, termasuk bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
2: Saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Indramayu sebanyak 252 SPPG untuk tugas pendistribusian dari MPG bagi sasaran 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta bayi di bawah 2 tahun.
1: Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TPK mendapat insentif Rp1.000 untuk setiap ompreng dengan pembayaran setiap 10 hari sesuai prosedur yang berlaku. Selain mendistribusikan MBG 3B, TPK juga memiliki tugas mempercepat penurunan stunting. Wihaji menyebut angka stunting di Indramayu 9,8%, lebih rendah dibandingkan angka nasional 19,8%. Dari Kabupaten

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S. Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Oke, pendengar Pro 1, Nona Bau Mata ya. Satu lagu menemani kita semua di Tambak pagi ini, dan kita akan break ya untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan.